0: Five, four, three, two, one.
1: Sahabat Rasi Media, satu satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur kembali beroperasi setelah sempat disuspend menyusul puluhan siswa mengalami sakit. Petugas Satuan Tugas Program Makanan Bergizi Gratis, Awang Arifayani Rudin mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium memastikan sakit yang dialami 40 siswa tersebut bukan akibat makanan yang dikonsumsi dalam program MBG. Hasil labnya karena mereka sakit flu dan pilek, bukan karena konsumsi MBG. Mereka memang setelah menerima MBG banyak yang tidak masuk, tapi bukan karena keracunan. Ujar Awang melalui sambungan telepon Kamis 20 Agustus 2026. Awang mengatakan SPBG tersebut telah kembali menjalankan distribusi MBG setelah menjalani proses evaluasi dan pengajuan pembukaan kembali selama sekitar 3 minggu. Dengan kembali beroperasinya satu SPBG tersebut, jumlah SPBG yang masih berstatus suspensi di Magetan kini tersisa 5 unit. Sudah running kembali hari ini, katanya. Demikian info terkini bersama saya, Caya. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat terasi. Selamat siang. Nah, siang ini aku bakal bersama teman besti gue nih, yeah. Yaitu Kak Tias dan Cahaya.
1: Ketemu lagi.
0: Semoga sahabat terasi semua ya di siang ini hari weekend ya, sahabat terasi ya. Mungkin hari-hari ini adalah hari banyaknya lomba Agustusan kali ya, memeriahkan HUT. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur untuk melakukan hal-hal yang baik ya sahabat terasi ya. Dan semoga semangat selalu untuk memperjuangkan Indonesia lebih merdeka lagi. Semoga dapat hadiah ya sahabat terasi ya. Semoga menjadi orang yang beruntung. Kalau kuponnya dipanggil, semoga kuponnya itu

0: 0311 seandainya ya bisa dapat kulkas atau TV. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sobat rahasia yang mau interaktif dengan kita boleh banget di nomornya berapa Kak Tias?
1: Oh ya, di WhatsAppnya Rahasi Media di 0811-3020-906 atau bisa juga lewat interaktif di 0351-896-137.
0: Selain itu juga bisa ya sobat rahasia melalui aplikasinya. Di Ekspresor Radio ataupun di webnya di
1: www.rasifm.co.id.
0: Oke, sobat Rasi kita tunggu ya mengobrol-ngobrol cuantiknya lagi dengan kita berdua nih di acara siang ini, di acara
1: Cakrawala Siang
0: Bareng Cahaya dan Tias. Stay tune ya sobat Rasi ya.

0: Spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Dal angin pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya dan
1: Tias.
0: Nah, kayaknya di hari ini, di weekend ini kita bahas tentang ini nih. Kemarin itu ada pickup ya, masuk ke jurangnya di atas Telaga Hurung tuh. Satu minggu yang lalu apa ya, waktu 17 Agustus tuh.
1: Iya, betul.
0: Katanya 25 cm. Habis itu selang seharinya ada kejadian apa lagi tuh, Kak Tias?
1: Yang ada mobil juga yang jatuh ke jurang kan.
0: Benar.
1: Ada juga itu enggak selang lama ya, kayak beberapa hari.
0: Hanya satu hari itu satu hari. Nah, kayaknya mungkin Kak Tias nih, apakah suka naik-naik gunung, maksudnya cari healing suasana di atas atau gimana nih?
1: Iya dong, harus kadang. Refreshing kan?
0: Iya. Karena kan memang udara di sana tuh membuat otak semakin celeng
1: ya. Iya, betul.
0: Lah, itu mungkin ada triknya enggak sih? Lebih suka kayaknya kalau perempuan itu pasti motornya tanah hiu mesti matic ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kalau seandainya naik-naik numpak gigi kita kayaknya bingung.
1: Bingung malahan. Saya enggak bisa jujur.
0: Apakah ada pengalaman nih pernah ngerasain remblong atau gimana? Gitu.
1: Oh ya, alhamdulillah sih nggak pernah ya. Cuma kadang itu memang kalau agak rawan tuh yang pas turun ya, karena kita harus menjaga keseimbangan saat ngerem juga. Remnya mungkin ya harus selalu dipegang ya, di standby biar ya jaga-jaga, kan namanya jalannya kan curam juga ya. Benar. Kayak gitu di pegunungan. Jadi ya kita nyetirnya pelan-pelan saja sih, karena tujuannya kan untuk refreshing ya kan. Masa nanti pulang-pulang ya auzubillah min dzalik ya kalau malah kita jatuh kan atau gimana kan.
0: Aku tanya lagi nih Kak Tias. Kak Tias tuh sebenarnya lebih suka yang jalannya pelan-pelan atau ngebut-ngebutan
1: ini? Oh, tergantung situasi dan kondisi.
0: Benar.
1: Iya, soalnya cuma biasanya ya kalau udah tahu medannya mungkin agak berbahaya ya, kayak ya di pegunungan kayak gitu kita mungkin bisa akali dengan berangkatnya lebih pagi, maksudnya lebih awal lah ya, dari perkiraan kita ingin sampai di sana jam berapa. Jadi kita nyetirnya juga bisa santai, cuma yang nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga, bisa stabil gitu.
0: Benar. Cuma sebenarnya ya itu nggak direm terus gitu loh Kak, katanya orang-orang.
1: Katanya sih enggak sih,
0: harus gantian, kanan kiri kan. Iya, benar. Cuma aku sendiri perempuan itu karena pernah ketakutan ya, tak rem terus dua-duanya, atau bahkan kayaknya pernah enggak tak rem gitu aja loh, tak gasin.
1: Enggak
0: ada gas-gas pelan-pelan gitu loh. Tapi aku blongin, benar-benar aku blongin, pernah punya cerita itu. Nah, tiba-tiba tahu enggak, gasnya tuh blong, gak bisa digas. Dan aku bawa temanku itu, dia hamil 3 bulan. Hatiku rasanya kayak mau habis gitu loh Kak Tias. Nah, sebenarnya triknya adalah katanya kalau pakai matic itu tetap digas. Ketika turun itu tetap harus digas gitu. Jangan kayak kalau seandainya motor gigi kan digereng udah gak perlu digas gitu kan. Cuma kalau motor matic itu ternyata harus digas
1: sedikit-sedikit gitu ya.
0: Cuma kan aku enggak tahu ya zaman dulu ya ta. Jadi sampai Arab ya masuklah ya, alhamdulillah masih diselamatkan ya sahabat Rasi. Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, sahabat Rasi juga nanti kalau mau ada yang mau seputaran ngasih infonya
1: mau
0: gimana
1: ngasih
0: nih,
1: tips, trik,
0: ya, boleh
1: informasi
0: banget ya.
1: Bisa banget lewat.
0: Kami tunggu di Rasi Media, inspiratif
1: dan informatif.

0: Lah iya. Kowe kan jagani anak malah turu. Iki lho paketmu wis teko.
1: Paket. Lah iya iki sing tak tunggu-tunggu. Kabar gulung tunggu Malang. Lah iki jan nyana rasane ngene. Sapi pedas. Ini pedas, ini paketnya Jo.
0: Ini pedas sapi.
1: Oh ini namanya sapi super, ini gak pedas ini Jo. Mau kamu? Iya, oke. Terus ini ada ayam pedas lah ya ini. Abon belum tugu malah. Oke, kita makan dulu ya. Sampai tukus tugu?
2: Tugu malang.
1: Malang, tugu malang. Bukan apa-apa nih, mama cobain. Wah, enak banget. Ini. Suka.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Pahlawanku. Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dirinya juga mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Dirinya wafat ketika tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
7: Mau bayar pajak kendaraan bermotor tapi nggak ada waktu? Tenang aja, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan sekarang semakin mudah. Tak perlu antri dan tak perlu bingung. Kini pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dibayarkan melalui e-Samsat Jatim, aplikasi Signal, maupun berbagai kanal pembayaran seperti Tokopedia, Shopee, GoPay, Link Aja, CekConnect, Pos Indonesia, serta di gerai Alfamart dan juga Indomaret terdekat. Cukup siapkan kartu identitas diri dan STNK kendaraan, lalu pilih kanal pembayaran yang paling mudah dan nyaman untuk Anda. Jangan tunda lagi, bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan turut mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ayo bayar pajak sekarang juga, sebelum jatuh tempo. Masih ada pertanyaan lainnya? Hubungi aja layanan Samsat Magetan di 0813-3109-2245. Petugas kami siap membantu Anda. Samsat Magetan, mudah pajaknya, nyaman layanannya. Iklan ini atas kerjasama UPT PPD Kabupaten Magetan dan BPKPD Kabupaten Magetan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
8: First News.
9: Sahabat Rasi Media, ancaman kebakaran hutan dan lahan membuat kewaspadaan di Kabupaten Ngawi ditingkatkan. Terlebih 91 dari total 213 desa atau lebih dari 40% wilayah desa di kabupaten tersebut merupakan kawasan desa hutan. Pemkab Ngawi pun menggelar apel kesiapsiagaan bencana karhutla di kawasan wisata Sengon Hilis, Desa Kirimulyo, Kecamatan Jogorogo, Kamis 20 Agustus. Lokasinya sengaja dipilih karena berada di wilayah barat daya Ngawi yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Lawu. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Riyatno Jatmiko, mengatakan pemindahan lokasi apel dari pusat kota ke kawasan rawan bukan tanpa alasan. Langkah tersebut dilakukan agar personel yang terlibat memahami langsung karakteristik medan yang berpotensi terdampak karhutla, agar benar-benar mengetahui medan daerah yang rawan karhutla, kata Anto Sapaan Dwi Riyatno Jatmiko. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-179-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
10: Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Tias dan Cahaya. Nah, sebelumnya Kak Tias mau tanya dulu nih, karena ya tiba-tiba banyak banget yang jatuh di sarangan ya. Mungkin sebenarnya kalau mau berangkat itu, mau berangkat berpergian tuh apa dulu sih harusnya yang dicek itu? Montornya atau mungkin mobilnya gitu?
2: Oh iya, pastinya harus dicek semuanya ya, kayak keamanan mulai dari roda, terus kemudian mungkin itu remnya juga, gimana kondisinya. Terus kemudian kalau mobil itu sama motor sekarang kan juga ada air radiator ya, itu ya, juga berpengaruh sih untuk perjalanan jauh, makanya juga harus dicek. Mungkin itu ya yang saya tahu.
1: Itu wah keren. Walaupun perempuan terus mengetahui itu, menurut saya itu udah keren sekali sih. Soalnya Mbak Cahaya sendiri tidak begitu mengetahui motor ya. The power of papa atau the power of suami. Saya itu juga kalau seandainya di daerah kabut kayak gitu, kayaknya lampu itu juga mempengaruhi kali ya, kayak rating. Kamu pernah nggak di atas itu ngerasain ada kabut kayak gitu?
2: Iya dong.
1: Sampai gelap banget.
2: Sampai jarak pandang kita juga terbatas kan ya, nggak kelihatan.
1: Itu waktu dulu tuh pernah ngerasain. Kenapa ya? Aku dulu masih mikir kok nyalain lampu lampu klip-klip itu rating itu loh, sebenarnya tuh untuk apa gitu. Tapi ternyata itu untuk untuk pertanda kali ya. Biar lebih hati-hati lagi,
2: biar lebih kelihatan kalau ada pengendara lain gitu.
1: Iya, juga yang jelas adalah akinya itu gimana. Juga kalau seandainya keluar itu jangan lupa untuk pakai kepala. Hello. Iya. Karena tahu nggak, kalau kita bicara kayak gitu ya, di CCTV-nya di daerah pelausan itu entah gimana ya, orang-orang di sana itu rata-rata nggak mau pakai helm.
2: Iya, betul.
1: Makanya aku bertanya, nggak mau pakai kepala gitu. Karena kalau seandainya jatuh, yang celaka kan, aduh. Nah, subila mindalik ya, jangan sampai.
2: Kepala
1: gitu
2: kan area yang vital kan.
1: Benar-benar.
2: Oh ya, jangan lupa bensinnya juga dicek ya.
1: Tiba-tiba mogok di jalan ya. Selain itu bawa apa lagi nih? Kalau keluar ya nih, biar nggak ditilang Pak Polisi itu biasanya kita
2: bawa SIM, STNK, kelengkapan surat-surat kendaraan.
1: Benar. Dan kayaknya kondisi di atas itu mesti dingin ya.
2: Betul.
1: Jangan sok-sokan orang usah nggak jaket, gue gaya-gayaan gitu. Jadi kayak harus tetap pakai jaket. Dan kalau naik mobil itu diwajibkan pakai apa nih yang depan itu?
2: Ini safety belt.
1: Nek wong Jawa yang ngomongnya sabuk pengaman.
2: Betul.
1: Karena tiba-tiba ini celakanya yang nyemplung jurang itu kan, maksudnya alhamdulillah ya, tidak ada korban, semuanya selamat. Padahal aku bayanganku jatuh 25 meter itu kayak meter itu kayaknya lumayan banget gitu loh. Tapi alhamdulillah masih diselamatkan sama Allah.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Dan itu sebenarnya kenapa kok bisa jatuh? Katanya tipsnya adalah ya kalau kita capek di jalan memang harusnya
2: istirahat dulu.
1: Harusnya tidur.
2: Menepi dulu ya.
1: Ngopi dhisik ngopi. Ya, daripada harus menyalahkai banyak
2: Benar.
1: Orang. Kalau yang di sarangan itu kamu tahu infonya enggak itu?
2: Oh gimana itu? Katanya mobilnya ke telaga itu ya?
1: Iya.
2: Katanya mau mundur?
1: Katanya mau berenang gitu.
2: Mau mundur?
1: Iya. Itu katanya tuh yang apa? Yang ngendara itu perempuan. Mungkin ya namanya perempuan itu belum begitu tahu apa namanya.
2: Paham ya? Kayak atret.
1: Iya
2: gitu kan?
1: Gitu. Kok bisa-bisanya? Untungnya itu nggak ada air katanya. Jadi
2: iya,
1: masih di pinggir.
2: Ya.
1: Iya. Nah ini ada yang mau bergabung dengan kita, monggo di Sopo.
2: Selamat siang, assalamualaikum sahabat Rasi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ya ini?
2: Oh saya Tias.
3: Ya salam kenal.
2: Salam
3: Mbak
2: kenal
3: Tias.
2: Bapak
3: dan Mbak Cahaya ya.
1: Nggih. Siap Bapak Sugi.
3: Niki sing dibahas napa, Mbak?
1: Ini lagi bahas tentang yang kemarin itu ada kecelakaan itu loh, Bobo, di Sarangan sama di Telogowurung.
3: Oh, nggih. Nggih. Untuk saran aja ini, kalau yang nggak tahu jalur lama itu lebih baik lewat yang jalur baru aja.
1: Oh, nggih.
3: Ya, terus sebelum kita mau sudah punya rencana mau main kemana itu harus dicek
1: Nggih.
3: kondisi kendaraan.
1: Siap,
3: Oli,
1: Bu. Ya.
3: oli itu penting, terus rem dan kelengkapan,
1: Nggih.
3: surat-surat STNK, mungkin SIM, itu
1: Benar,
3: sudah
1: iya.
3: dicek.
1: Siap. Kok kadaluwarsa sime ya, Pak?
3: Iya, Mbak. Kadang itu
1: kadang tuh nggak dicek,
3: orang itu
1: iya,
3: nggak
1: benar.
3: Pernah ngecek itu loh.
1: Nah, contohnya
3: Objeknya
1: adalah
3: apa,
1: Mas Fatur sendiri nggak pernah dicek, tiba-tiba hanguslah emannya.
3: Hangus SIM-nya.
1: Nggih.
3: Sayang loh, Mbak, itu.
1: Iya, diperbarui lumayan loh itu, Bapak.
3: Hangus satu hari aja itu
1: iya.
3: kelihatannya udah kayak bikin yang baru lagi.
1: Bener, leres niku.
3: Ya, ya.
1: Kayak buka
3: Kalau
1: bikin yang baru wis tus-tusan gehan sejaman sekarang.
3: Ya, paling sekitar 200, Mbak.
1: Wah.
3: Sekitar gitu. Paling lebih enggak
1: lebih.
3: Banyak, enggak. Paling 20 30 itu.
1: Tapi kalau lewat jalurnya udara, Bobo. Maksudnya
2: ya. Itu ya, lain,
3: kan, nggih. Lewat tol ya bayar lah. Enggak jalur atas.
1: Nggih.
3: Ya kalau jalan sendiri itu ya sekitaran segitu. Itu aja kalau buat apa jasa RRJ 5 tahun itu 30 itu pas waktu aku perbarui SIM itu, Mbak. Kalau enggak pakai itu ya enggak apa-apa. Kan kita sering keluar kota.
1: Iya.
3: Ya buat jaga-jagalah uang Rp30.000 buat 5
1: oh,
3: tahun.
1: Oh, ngoten. Masya Allah. Nggih.
3: Ya kita enggak minta tapi buat jaga-jaga. Bawa jas sebelum hujan.
1: Siap-siap, Bobo.
3: Ya.
1: Siap.
3: Terus anu, Mbak, salamnya buat Bu Hari Padang, alih Bari Wonten Ngawi, Budeno, Bayu, Bu Warti, Bu Sri Uning, terus Mbak Mayang, Mbak Sam, Bu Narti, Bu Endang, Bu Lis, Bu Ida, terus Pak Didono Suworo.
1: Siap.
3: Niki wau mun kula cepak yang klub jembar kali gembolan. Kok dereng enten minggah.
1: Lah. Nggih. Gembolane wis
3: kok ayem-ayem.
1: Lah nggih.
3: Napa anu Mbak Sami kecapean.
1: Leh gemboli Agustusan ini lho, iya.
3: Malah benjing niku ketingale serentak.
1: Nggih, leres besok adalah hari serentak jalan santai.
3: 23
1: Iya, di blokade Semagetan itu nanti.
3: Nggih, ngoten mawon, Mbak.
2: Nggih.
3: Kali nyuwun lagone Pelampiasan 2.
1: Oke.
3: Nggih. Sembah nuwun, Mbak.
1: Wassalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Suki yang sudah interaktif dengan kita. Nah, sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap di Rasi Media.
2: Inspiratif dan informatif.

saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Pahlawanku. Raden Ajeng Kartini adalah putri kelima dari 11 bersaudara, putri seorang adipati di Jepara. Memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa inilah, Kartini menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Kincir Angin. Kartini memperjuangkan cita-citanya untuk mewujudkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dia mendirikan sekolah untuk anak gadis di kota Jepara setelah menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang, R. Adipati Joyodiningrat. Dirinya juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang atas izin suaminya. Kartini wafat ketika usianya kurang lebih 25 tahun. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, 17 September 1904. 106

0: Backroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu-lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokter juga gak mungkin uang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan top press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakfar Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wakti bangsa Indonesia telah berteriak hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini tiwas apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan agar merasa itu

0: telah menuliskan atau munculkan figur keempat, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
1: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
2: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
2: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
5: Radio Inspiratif dan Informatif.

0: Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya dan Tias. Nah, sahabat Rasi, bicara kantang ini nih. Memang kalau seandainya di Gunung Lawu atau di sepanjang perjalanan itu kan kita pasti menikmati pemandangan kiri kanan ya.
1: Betul.
0: Tapi itu juga harus ya memang pelan-pelan kita bisa menikmati. Cuman harus tetap hati-hati ya. Betul. Karena nanti kalau seandainya enggak hati-hati nyemplung lah kita juga. Karena maksudnya fokus dengan jalannya gitu loh, fokus dengan pemandangannya maksudnya gitu. Nah, juga sahabat Ras ini kalau seandainya menanjak itu kalau seandainya apa namanya mobil gigi itu katanya jangan sering dimainkan koplingnya karena bisa membuat koplingnya cepat panas. Jadi harus begitu. Dikondisikan tanjakannya. Betul, juga betul. Kita bukan anak mobil ya, cuma ini ada tips kayak
1: ada
0: gitu.
1: Tipsnya.
0: Banyak juga nih laki-laki yang gini, ada mobil matic tapi katanya rentan untuk naik ke atas.
1: Iya, benar, rentan.
0: Katanya berbahaya, takutnya malah ada apa-apa. Nah, ini ada cerita nih, tetangganya Mbak Cahaya juga naik matic, dia baru bisa mobil akhirnya masuk juga ke jurangnya Tawangmangu
1: ya
0: gitu.
1: Ya,
0: karena ya mungkin namanya perempuan ya, sahabat Rasi ya. Jadi kayak ya wis lah, bismillah dijajal. Nah, ini
1: bismillah.
0: Katanya untuk mobil matic gunakan posisi transmisi yang sesuai dengan kondisi jalan dan manfaatkan mode yang tersedia seperti L atau mode manual jika diperlukan.
1: Betul.
0: Ya semoga nanti suatu saat ya kita bisa beli mobil
1: amin.
0: Itu.
1: Amin.
0: Juga untuk buat pengendara nih sahabat Rasi ya, jaga momentum sejak sebelum tanjak. Kan. Kalau seandainya apa namanya kalau kita motor gigi mungkin menggunakan gigi yang rendah ya.
1: Betul.
0: Cuma kalau seandainya matic gimana nih, coba triknya Mas Mbak Tia, Kak Tia.
1: Mobil matic.
0: Bukan motor matic kalau mau naik. Tadi kan
1: kalau
0: jalan
1: mau naik kan ya digas ya. Ya biasanya matic cuma
0: iya.
1: Ngegas
0: cuma
1: kalau saya ya, kalau saya sih biasanya sambil agak remnya saya pegang sedikit gitu.
0: Kalau katanya orang ya yang naik matic itu kadang kan matic kalau naikin butuh kipol nggak kuat.
1: Nggak bisa
0: ya,
1: betul.
0: Ya. Sampai apalagi kalau berat badannya yang big gitu loh, kan kasihan jalan. Nah itu katanya ya pelan-pelan gasnya. Biasanya orang kan langsung memaksakan pol nih gitu kan.
1: Padahal
0: itu katanya malah bikin nggak kuat.
1: Iya, nanti tiba-tiba gasnya hilang.
0: Katanya triknya
1: bisa.
0: Juga tuh anu rodok mirang-miring
1: gitu. Iya, zigzag.
0: Ya, katanya gitu. Dan
1: betul.
0: Yang paling penting adalah takutnya lagi weekend kayak gini ya Kak Tias ya. Nanti jalanan itu bisa jadi macet apalagi di daerah Cemoro Sewu, Tawangmangu banyak tempat ngopi-ngopi kayak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu kan juga rentan aduh kunduran mobil, kunduran motor atau truk.
1: Bener.
0: Itu makanya yang penting adalah jangan terlalu dekat dengan kendaraan.
1: Jaga jarak ya.
0: Jaga jarak kayak DE ya. Selalu jaga jarak.
1: Ya,
0: beri jarak supaya kalau kendaraan di depan berhenti itu kita gak kunduran.
1: Betul, bisa antisipasi.
0: Kalau saat turunan tadi kita digas pelan-pelan,
1: pelan-pelan
0: gitu.
1: Sambil direm.
0: Okay. Kalau naik kita pakai zigzag.
1: Zigzag.
0: Iya. Jadi kalau seandainya ada tikungan juga nih Kak Tias nih dan kabut nih. Gimana nih coba?
1: Kalau ada tikungan
0: terus
1: kabut
0: ya.
1: Nah itu tantangan.
0: Itu adalah ya.
1: Ya kita kalau perempuan mengandalkan feeling ya sebenarnya.
0: Monggo bapak-bapak atau bunda-bundi ini mengandalkan
1: feeling
0: atau mengandalkan
1: atau
0: gimana nih?
1: Tapi kalau saya pasti pelan-pelan banget sih. Hati-hati
0: iya,
1: banget
0: benar.
1: Gitu.
0: Ya tadi kalau seandainya kabut itu ya dinyalakan ratingnya.
1: Iya itu tadi yang
0: kelap-kelip di langit. Nah sobat Rasi yang mau interaktif boleh banget di nomornya di
1: 0811-3020-906 atau interaktif di 0351-896-137. Bisa juga lewat aplikasi visual kita di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id.
0: Oke, nah sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap di Rasi Media,
1: inspiratif dan informatif.

0: Kel angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasi Media,
5: Rasi dan Informatik.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
4: Rasi Media,
5: Rasi dan Informatik.
8: It's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi, dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi mengawasi jalannya pemerintahan serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wingscare.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
14: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Tias dan Cahaya. Nah, tadi kita bahas tentang ya tips dan triknya supaya aman ketika naik
15: ketika
14: gunung,
15: berkendara ya,
14: di
15: gunung.
14: Nah, sekarang aku mau tanya sama Kak Tias sendiri. Apakah Kak Tias itu anak gunung atau mungkin anak laut?
15: Nah. Oh, saya sebenarnya lebih suka ke anak gunung ya.
14: Oh, gitu. Nah, mungkin apakah sudah pernah naik Gunung Lawu atau mungkin naik gunungan apa tuh kok gunung bukit mistis atau bukit?
15: Sayangnya ini ya, sebenarnya saya kurang bisa dapat izin nih dari orang tua.
14: Iya,
15: belum bisa ya sampai sekarang ini.
14: Kayaknya ada triks nih dari Cahaya nih.
15: Oke.
14: Supaya mendapatkan izin orang tua adalah kamu tiba-tiba sudah di tempatnya saja.
15: Iya, awalnya juga mau begitu.
14: Soalnya Mbak Cahaya dulu juga anak gunung gitu. Terus tiba-tiba juga enggak dapat izin.
15: Terus?
14: Nah, ketika kuliah ya, waktu itu sudahlah sampai di Bukit Prau di Wonosobo itu kan. Nah, sampai situ tuh aku teleponlah baru di lokasinya gitu. Barulah mendapatkan izin. Tapi kalau seandainya kamu membuktikan kamu bisa bisa ngasih kepercayaan ke orang tua, kamu nggak macam-macam, dan insya Allah selama di gunung adalah pemikirannya benar kata Bu Sri Huning waktu itu bilang kita harus banyak solawat ketika di gunung dan menjaga omongan kotor apa?
15: Jaga omongan ya, jaga intinya omongan. Hati-hati.
14: Itu insya Allah nanti bakal dikasih aman gitu loh. Bisa dicoba ya Kak Tia suatu hari nanti.
15: Oke deh, mudah-mudahan.
14: Atau mungkin bisa dicoba untuk naik mongkrang dulu.
15: Iya.
14: Mosok kalah sama Bunda Tias. Kok Bunda Tias, Bunda Sri Huning yang sudah tua sudah naik gunung semakin menjadi loh. Nah, ini Sobat Rasir yang mau interaktif dengan kita, monggo disapa.
16: Halo, assalamualaikum Rasi yang tercinta.
14: Waalaikumsalam Bunda yang tercinta. Ini Bunda Mayang kah?
16: Salah.
14: Terus saya tak inget-inget
16: ya. Ayo tetangga sendiri lupa.
14: Oh ngoten nggih. Bunaku tuh tetangga sendiri tapi kok lupa namanya ya Bun ya. Aduh, mungkin anu kudu sungkem nih. Kalau sinten nggih, Bun?
16: Kalau lewat di tekur ngidrit aja.
14: Lah nggih. Ngapunten, namine sinten nggih niki?
16: Kecilnya suka tak gendong, suka tak gini lewat, ya lupa ya Allah.
14: Lah nggih ngapunten to, Bu. Bu canom iki ki jan.
16: Ya. Aku tadi lewat kok adik kok enggak ada sih.
14: Bobok kali Bunda.
16: Oh, apa di rumah Bunda Yayu apa di rumah Dayu Kulon?
14: Di rumahnya Bunda Yayu.
16: Seto Bunda gitu aku lewat
14: dua kali. Nggih, ngapunten. Nak niki namine sinten Bunda?
16: Oh, boleh tak kuat.
14: Nih ini loh, anu temanku tanya katanya Bun.
16: Bu Bayu gitu.
14: Bu Bayu.
16: Iya.
14: Bu Bayu Kak Tias.
15: Bu Bayu nggih, salam oh, kenal.
16: Ini penyiar baru juga ya?
15: Iya, insya Allah Bunda.
16: Kalau Mbak Putri udah nggak di situ ya Neng?
14: Iya. Iya. Putri lagi anu ke negeri jihan sampunan.
16: Oh, alhamdulillah yang penting sehat, selamat semuanya di sana ya. Terapi selalu mengudara terus, penyiarnya tambah rezeki.
14: Amin.
16: Tambah sehatnya.
14: Amin.
16: Tambah disayang suami, kalian suami.
14: Amin. Matur suhu sangat, Bunda.
16: Cahaya.
14: Inggih.
16: Apa ya aku harus ngomong tadi? Ini minta lagi boleh nggak?
14: Boleh no Bun, sih nggak oleh minta bojo.
16: Oh, soal satu aja nggak bisa.
14: Lagi oh Bun.
16: Ya, aku tolong minta aja puterin lagu permohonan ya.
14: Oh enggak.
16: Ya hanya gitu aja yang penting. Satu untuk Rafi semuanya harus selalu waspada kesehatan. Kalau pulang hati-hati. Sepeda motor selalu diperiksa dengan baik ya nak ya.
14: Enggak Bunda.
16: Rafi selalu mengudara selamanya.
14: Amin. Gak
16: ada Rafi tuh bingung aku.
14: Waduh, Masya Allah.
16: Bingung.
14: Terima kasih teman. Sekali
16: kalau
14: Bunda.
16: Kalau Rafi pas lagi mati gitu, lagi lampu mati apa gitu.
14: Waduh. Jadi cuwintai.
16: Ya, maaf, aja ini mau anak ayam dulu. Cari-cari lagunya aku tunggu di kandang ayam.
14: Oke.
16: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suhun sangat. Bunda Bayu yang sudah interaktif dengan kita. Nah, sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap di Rasi Media.
15: Inspiratif dan informatif.

0: kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Krasi Media,
7: inspiratif dan informatif.

0: News. Sahabat Rasi Media, kebakaran terjadi di jalur utama Madiun Caruban, tepatnya di kawasan Jalan Raya Lamas Kabupaten Madiun pada Sabtu 22 Agustus. Sebuah bus antar kota milik POEK dilaporkan terbakar di tengah jalan hingga memicu kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke udara. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di sekitaran lokasi sempat mengalami kemacetan dan tersendat lantaran para pengguna jalan memilih berhati-hati atau berhenti sejenak untuk menghindari area kejadian. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi pemicu kebakaran bus tersebut. Begitu pula dengan ada atau tidaknya korban jiwa dalam insiden ini. Pihak berwenang dan petugas pemadam kebakaran dikabarkan langsung turun tangan ke lokasi untuk memadamkan api serta mengevakuasi bangkai kendaraan guna memulihkan arus lalu lintas. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 179 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasim Media.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
3: Ya, punya, punya, punya, punya.
4: Tak aku mbak.
3: Tak aku apa tuh?
4: Radio ke saya ini bisa visual ya, mbak.
3: Oh, alah, ya apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
4: Aku lagi ngerti. Berarti saya ini pasang jenenge iklan ngono ya, mbak. Berarti, mas, akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengarnya ya oke. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
4: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku orang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
3: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xpress Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Xpace Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya

0: Nah, sahabat Rasi Media, nampaknya perjumpaan Cahaya dan Tias harus ditutup untuk kali ini ya. Sahabat Rasi Media, yang weekend semoga, kenapa nih Kak Tias?
1: Yang hari weekend ini ya, semoga kita tetap sehat selalu pastinya, lancar rezekinya, dan mudah-mudahan bisa healing ya, biar untuk refreshing dari kerja 6 hari ini. Biar nanti Seninnya semangat lagi.
0: Selamat melaksanakan weekendnya kali ini ya sahabat Rasi ya. Cahaya dan Tias pamit undur diri. Terima kasih yang sudah interaktif dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Five, four, three, two, one.
1: Sahabat Rasi Media, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan, Jawa Timur mencatat masih terdapat 99 seekor dasar sekolah dasar yang mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat. Jumlah tersebut merupakan data setelah Dikbora mengeluarkan sekolah-sekolah yang telah mendapatkan program revitalisasi dari daftar sekolah rusak. Sekretaris Dikbora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, kerusakan sekolah tidak hanya terjadi pada ruang kelas. Sejumlah sekolah juga membutuhkan perbaikan fasilitas sanitasi dan toilet. Namun ruang kelas menjadi bagian bangunan yang paling banyak mengalami kerusakan. Ujarnya ditemui di ruang kerjanya Rabu 19 Agustus. Dian mengatakan keterbatasan anggaran membuat Dikbora tidak dapat memperbaiki seluruh sekolah rusak secara bersamaan. Menurut dia, pengajuan anggota Dikbora dalam APBD mengalami penurunan sehingga alokasi untuk perbaikan sekolah pada tahun ini cukup terbatas. Karena pengajuan kami di APBD mengalami penurunan sehingga di tahun ini terutama itu sangat sedikit sekali, imbuhnya. Demikian info terkini bersama saya Cahaya, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Halo Sobat Rasi Media. Kali ini Cahaya sendiri nih. Kira-kira siapa ya bakal nemenin Cahaya di siang ini ya Sobat Rasi ya. Semoga Sobat Rasi nih, pokoknya Cahaya mendoakan yang interaktif dengan Cahaya kali ini, walaupun gak interaktif, pendengar Rasi semuanya, monggo semoga selalu diberikan kesehatan ya Sobat Rasi ya, untuk merayakan Agustusan kali ini nih. Mungkin di tempatnya banyak kejadian atau mungkin kegiatan ya Sobat Rasi ya. Nah Sobat Rasi ini pembukaan, ada yang mau interaktif dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan sinten nggih?
1: Ya, dengan Bu Yanti.
0: Oh. Kalau siang jadi Bu Yanti, nanti kalau malam jadi Bu Yanto, nggih.
1: Ini kan saya sendirian ya.
0: Pripun?
1: Lagi sendirian.
0: Oh enggak, saya ada temannya ini, Bu Yanti ini.
1: Tapi katanya saya sudah sendirian. Satu
0: nanti gitu. Enggak, ini kan ditemani sama Bu Yanti yang cantik bahenol ini.
1: Iyalah.
0: Gak aku pak, wes entek engko. Engko Bu Sri Huning kepesing-pesing sampai nanti ini.
1: Ada manggil sama kan bikin malu.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Karena mang yang mau ada ini lagunya apa?
0: Aku mau playlistin lagu apa ya enaknya ya?
1: Aku maunya tuh lagu itu kebiar-kebiar dari Mbak Almarhum.
0: Pak Sekto, suaranya sampean kayak ngene iki gak capek napa pripun nah ini?
1: Ini pernah mulai jam 11 sampai jam 3.
0: Siapa? Saya. Saya nanti mulainya jam 12 sampai jam 4. Bobo.
1: Kamu kan
0: pripun?
1: Suaranya kan kayak robot. Enggak punya capek.
0: Iya, ya Allah, masya Allah kok tahu sekali ini.
1: Iya, di sini harinya pulang sambil main HP. Masih beres-beres rumah, masih beres dede, masih nyiapin enggak sore nanti.
0: Ya Allah pak suaramu lho. Moh aku kudu guyu iki kok.
1: Ya. Aku mencari kunci enggak ketemu.
0: Apa ini?
1: Kunci.
0: Kunci apa? Kunci kebahagiaan.
1: Ya nanti suatu saat dirimu kan udah tahu.
0: Aku enggak tahu ini. Sok tahu ku tempe kunci. Soalnya.
1: Kuncinya tuh lupa.
0: Lah sampean dhewe pundi kok lupa iki?
1: Itu dirimu sendiri aja enggak tahu apalagi aku yang lupa.
0: Nah.
1: Nanti diputarin lagunya.
0: Napa niki?
1: Kebiar-kebiar.
0: Kebiar-kebiar sinten ini kebiar-kebiar?
1: Dari Gombla Almarhum.
0: Pikir sinten?
1: Gombla.
0: Oh, Gombla. Siap. Siap-siap ya, kok gak ada.
1: Kalau ada tak hadirin.
0: Angge.
1: Kalau gak ada ya maaf.

0: Ya Allah, aku guyu terus ki lho, Pak.
1: Aku mau cicip salah.
0: Mau enggak?
1: Wah, Busri Huning.
0: Thank
1: Aku
0: you.
1: udah lama enggak mendengar Busri Huning.
0: Iya, Bu Sri Huning kayaknya mudik ini, Bapak. Mudik
1: Katanya
0: malih.
1: mau terapi.
0: Terapi apa ini?
1: Itu tadi kemarin habis
0: Nggih.
1: ikut karnaval bola voli kepleset jatuh pijet ini.
0: Ngarang cerita gila. Gue ngomongin nesu-nesu gitu, Pak. Netu-netu gitu.
1: Nah, percaya tanyain aja orang
0: Oh,
1: tua.
0: nggih.
1: Katanya pijet gitu orangnya. Kemarin cerita sama saya.
0: Siap. Suaranya sampai entek gitu loh. Dipaksakan gini lagi. Jenengan mimik
1: Orangnya sini
0: dhisik.
1: kan gak pernah ngapi.
0: Enggak, jenengan mimik dhisik, mimik.
1: Nah, ini saya di kebun bawa radio HP.
0: Ya ngombe kelopo-kelopo rita ngonten ngonten ngonten Pak.
1: Mau buat video kalau bisa tak tutu ya sama anak.
0: Oke.
1: Nggak bisa di video call kok. Lagunya nanti yang kebiar-kebiar dari gamelan.
0: Nggih.
1: Nggak ada.
0: Ada, sudah nih habis ini nanti saya langsung playlistkan untuk jenengan spesial Bunda Yanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya wonge kesel kayak sahabat rahasia pura-pura untuk menjadi Bunda Yantinya. Ini sahabat rahasia langsung disambung karo anu kesayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suarane ra iso balik piye. Tak dongake ra iso balik. Ben. Oh, gaya men ngono.
0: Lah nggih yo e.
2: Nek karo aku jan nek sayangnya orang ngono ki no Mas, Mas Yanto.
0: Didoane sampean tiba piye terusan Bu, Bu Jan kok.
2: Eh, tak apa-apa, alhamdulillah, tak syukuri, mbak syukurilah. EGP Mbak.
0: Oh iya, siap siap siap. Emang gue pikirin kalau katanya.
2: Gak apa-apa, nek ra jarak aku itu ra seru.
0: Lah nggih, nek gak ngoten gak rame.
2: Aku nek godho Dik Yantone wis weneng jan wis gak apa-apa.
0: Nggih.
2: Hiburan satu-satunya dirasi iso guyon
0: iso bener, masa Allah.
2: Loh, aku tenan, Mbak. Nek ngene iki malah seneng, ora nesu, ya ora pegel, bahagia lho.
0: Iya.
2: Soale nek ra sayang ora becek ya aku.
0: Berarti tandane sayang iki, yo. Lope-lope di udara.
2: Heeh, kaya ya Mas Agus, kaya Bunda Narti, terus Mas Sugi gaene lak senengan nang godho aku to, gak apa-apa. Godho liyane aku gak gelem sing digodho mesti aku. Tapi gak apa-apa, ini untuk bumbu penyedap.
0: Nggih.
2: Nah, ditambah Royco, tambah bumbu masak, tambah garam, gula, santan, saya malah sedap, Mbak.
0: Bener-bener, Bunda.
2: Iya loh, pokoknya orang itu kalau banyak senyum itu wis tak segalanya. Orang iso guyu wae susah kok.
0: Nah.
2: Kalau senyum itu tandanya bahagia. Makanya aku baru pulang dari Mas Pati, Mbak ini tadi.
0: Acara apa ini, Bunda Bundi?
2: Pemanten,
0: teman-teman. Oh, nggih.
2: Baru pulang. Ngeklik kok pas ngeklik kok Mas Yanto, suarane koyo ngono kok nek ora iso bali piye ya, sakne aku. Aja digawe-gawe to, Mas. Suarane sing apik wae koyo biasane.
0: Lah nggih kok jan-jan wong iki.
2: Nek suarane koyo biasane ngene malah ngangeni, Mbak. Nek ngene iki wis blas. Aku gak sayang plus.
0: Aduh kalau si sayang.
2: Dek Yanto, I love you.
0: Masa Allah, piye lur iki. Kamu love you juga enggak?
2: I love you too jarine.
0: Nggih.
2: Nggih, tak kan sedaya mawon tanpa terkecuali bercanda, Mbak, bercanda.
0: Iya, Bunda, Bundi.
2: Ben awet no, umure 70 engko wis 70 sik manduk.
0: Nggih.
2: Nggih, kagem Mas Ugi, Mbak Mayang, Bunda Narti, Mbak Sam, Mas Angga, Mas Ugi, Bu Warti sekalian, Bunda Endang sekalian, Bu Sabrina, Bu Rini, terus Bu Ida, terus apa namanya Bu Yani, Bu Ari Padang. Natasha, April jarang naik, ini April,
0: April
2: terus Mbak Yanti juga jarang naik,
0: iya,
2: ya yang lama-lama itu
0: siap.
2: Mbak Yanti, terus ada Mbak Indra yang ada di Tuban. Selamat selamat siang Mbak Indra, ayo naik.
0: Sama
2: enggak naik
0: Indra.
2: Oh, ada ya semuanya saja ya tanpa terkecuali salamnya sehat selalu,
0: amin.
2: Jaga kesehatan. Wah, Mbak Cahayanya jaga kesehatan. Makasih waktunya.
0: Sami-sami Bunda.
2: Allah
0: amin. Nggih.
2: Tempatnya tak nyusul Mbak nggo.
0: Oke Bunda.
2: Waktunya gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Yanto dan Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan saya. Nah, ini lagu spesial buat Bapak Yanto nih. Kebiar-kebiar.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Rasi Media,
1: Rasi dan Informasi.
2: Nyapo.
3: Aku mbak.
2: Takok apa to?
3: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi, dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahanangawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rasi.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumanggetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus.
0: Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Pahlawanku. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Laki-laki yang akrab disapa Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha ini juga pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia serta pernah menjadi perdana menteri semasa kabinet Hatta 1 sampai 2 dan RIS. Bung Hatta mengembuskan nafas terakhir pada 14 Maret 1980, disemayamkan di rumahnya di Jalan Diponegoro 57 Jakarta dan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh wakil presiden Adam Malik. Selain dinobatkan sebagai bapak koperasi Indonesia pada tahun 1986 semasa pemerintah Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator dan pada 7 November 2012 ia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Radio inspiratif dan informatif.
3: Ngerti berarti saiki pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya.
4: Berarti wes akeh ya sing delok bakalan. Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi
4: kayaknya ini bakal larang
3: gak sih,
4: Mbak? Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
3: Tapi piye cara masangnya, Mbak? Aku orang ngerti pasang iklan-iklannya ini, enggak ngerti aku.
4: Iya apa sih? Gendina nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu. Di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbak Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
3: Catet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: First News.

0: Sahabat Rasi Media, penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kecamatan Arjosari Pacitan diterpa kabar tak sedap. Sedikitnya 8 petani diduga tidak menerima hak bantuan sebesar Rp600.000 secara utuh. Informasi yang dihimpun menyebutkan pemotongan diduga dilakukan dengan alasan penerima sudah tidak produktif menanam tembakau. Dana tersebut juga dikabarkan dialihkan untuk pembelian pupuk. Dinas Sosial Pacitan menegaskan BLT DBHT merupakan hak masing-masing keluarga penerima manfaat. Artinya bantuan disalurkan berdasarkan nama penerima yang telah ditetapkan dan bukan melalui kelompok tani. Bukan kelompok tapi per orang KPM, tegas Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Pacitan Agung Mukti Wibowo, Kamis 20 Agustus. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Nah, Sahabat Rasi, di weekend kali ini mungkin besok itu pasti banyak kegiatan di Magetan ya. Katanya tutup blokade semuanya jalan. Karena ya memang 23 itu wah puncak-puncaknya acara. Untuk jalan santai, untuk senam bersama lingkungannya. Juga untuk apa nih? Untuk merayakan HUT Republik Indonesia. Atau mungkin nanti malam juga ya Sahabat Rasi ya. Pasti rame final voli mungkin di antar desanya atau antar RW, antar RT, atau juga nanti mungkin panggung gebiar-gebiar panggung anak-anak kecil, bunda-bunda bundi, atau mungkin drama-drama untuk ditampilkan untuk memeriahkan Republik Indonesia Agustusan kali ini ya. Gimana nih bunda yang sudah lomba-lomba atau mungkin sudah persiapan untuk nanti malam tampil? Gak anake karo ibuke gak gelem kalah ya Sahabat Rasi ya. Semoga Sahabat Rasi yang undiannya besok disebutkan iso oleh bis. Bercanda ya, mungkin semoga bisa mendapatkan hadiah utamanya ya, direwangi moro ning ngune mbahe, mbah dukun, atau mungkin direwangi karo salat tahajudan ya. Nah, Sahabat Rasi juga nih, semoga di weekend ini pokoknya akhir-akhir Agustus ini dengan cuaca yang tidak menentu kali ini ya. Beberapa hari ini kayaknya di Magetan mulai mendung-mendung pagi itu, aduh 3 hari ya lo nggak salah ya, wes kuabotnya koyo ya oh, tapi nggak jadi hujan, koyo oh mendung-mendung oh, tapi nggak hujan-hujan ya Sahabat Rasi ya. Semoga nanti malam di malam minggu ini tidak adanya gerimis rintik-rintik. Jadi anak-anak kecil yang mau naik panggung, bunda-bunda bundi, bapak-bapak yang hebat-hebat, jadi semangat untuk ngopi lek-lekan nanti malam ya. Dan gimana nih volinya dukung RT di atau kelurahan mana atau RW mana, sponsornya by siapa? Semoga pokoknya Sahabat Rasi yang merasakan kemerdekaan ini dengan penuh kesayangan, penuh dengan kebahagiaan gitu ya Sahabat Rasi ya. Juga Sahabat Rasi ini kita mari untuk wisata Telaga Sarengan, kira-kira apakah rame atau gimana ya Sahabat Rasi ya. Nah ini nih di sekitaran Sarengan, wow ternyata rame sekali Sahabat Rasi ya. Memang hari ini adalah hari weekend, sedangkan Mbak Cahaya kudur siaran terus. Bener bukan dari Bopo Yanto ya. Pokoknya semoga Mbak Cahaya wis dilancarkan rezekinya. Pokoknya doa untuk diri saya sendiri ini. Nih sekitaran Sarengan Sahabat Rasi nih, sampai aku rong kober ndelok Sarengan, karena Sarengan katanya sudah surut. Nih, sekitarnya sudah ramai ya Sahabat Rasi ya. Banyak warga wisatawan yang walaupun sore-sore ini di jam-jam berapa ini? Di jam 3 menunjukkan pukul 3, banyak yang merasakan keindahan di sana sambil ndelok doi, sambil sayang-sayangan karo memakan bakso, atau mungkin apa nih kalau siang kayak gini ya, ini nasi pecel enggak ada ya Sahabat Rasi ya. Mungkin sate kelincinya juga bisa nih, menunggangi kuda sambil melihat sisi danau yang sangat indah sekali ya Sahabat Rasi ya. Juga Sahabat Rasi, mari kita intip juga nih CCTV-nya di sekitaran loket gimana ya kira-kira ya, pintu masuk Sarengan ini apakah antri berjubai-jubai atau mungkin apa namanya lenggang. Oh ini di atasnya ya Sahabat Rasi ya, lalu lintasnya cukup cukup sepi. Gak ada yang lewat jalur atas nih, loket atas nih masih sepi sekali ya Sahabat Rasi ya. Mungkin wong-wongnya milih untuk ngopi di pinggir jalan karena suasana hari ini ya. Nah ini Sahabat Rasi, lagu untuk jenengan semua, Jalanan Tresno.

saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pahlawanku. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bisa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Memiliki nama lahir Kusno Sosro Diharjo, Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar semasa SD hingga tamat. Ia tinggal di Surabaya. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semasa hidupnya dikaruniai 8 anak dari istri Fatmawati, mempunyai anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Dari istri Hartini dikaruniai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, perempuan keturunan Jepang, mempunyai anak Kartika. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: Crew Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, makin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi, dan itu dirobek, ditempel lagi, ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca, dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin, wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stopres, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan selebaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Ja'far Bratatmadjo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sumpah Wabdi Bangsa Indonesia Kelab Pendiria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo enggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Prajamin Nasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwakili apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan padahal mereka itu punya perang. menuliskan atau menunjukkan juga dapat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Sahabat Terasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Nah, sahabat Terasi, padahal ini tidak ada hujan, tidak ada apa namanya air ya. Tahu nggak ada info apa nih? Ada infonya kalau seandainya di Gonggang nih loh, di MTS MMA Desa Gonggang itu ada longsor loh, sahabat Terasi loh. Nah, longsornya itu terdampak pada pondasi utama bangunan sekolah sepanjang kurang lebih 20 meter dan tingginya kurang lebih 8 meter. Tidak terdapat korban jiwa ya, alhamdulillahnya ya sahabat Rasi ya, enggak lagi sekolah kayaknya ya. Juga nih, kejadian tanah longsor terjadi akibat pondasi bangunan yang kurang kuat dalam menahan beban bangunan di atasnya. Makanya sahabat Rasi, kalau menggawe omah jare ini wong-wong zaman biyen adalah pondasinya harus yang kuat biar enggak ambles kayak gini ya sahabat Rasi ya. Sehingga sahabat Rasi, kondisi tersebut terjadi saat proses pembangunan atau renovasi bangunan berlangsung loh, sehingga menyebabkan struktur bangunan tidak mampu menahan beban dan memicu terjadinya longsor. Ternyata walaupun gak ada hujan ya, ini bisa memicu longsornya goro-goronya, yaitu ada renovasi, mungkin di atas mungkin ada alat-alat berat gitu ya, jadi tidak kuat menampung gitu. Dan sahabat Rasi ya, juga sahabat Rasi nih, akhir-akhir ini tuh banyak info tentang kebakaran dari BBBD Magetan ya. Jadi harus apa? Harus siap tenaga dong. Ini mereka harus naik-naik ke gunung untuk gebyok dengan manual loh sahabat Rasi loh. Nggak ada air, jadi menggunakan ranting di pukul-pukul gitu loh sahabat Rasi ya. Nah sahabat Rasi, saya mengingatkan kalau seandainya kita ke gunung atau kemanapun, jangan sengaja membakar ya sahabat Rasi ya. Kadang kasihan ya sahabat Rasi ya, bahkan di Kalimantan ini sendiri nih banyak titik-titik api kebakaran ya sahabat Rasi ya. Ya sahabat Rasi, pokoknya saya mengingatkan, kasihan, karena memang itu mengganggu sekali pernafasan kita loh. Kalau seandainya lagi kebakaran kayak gitu kan, mau nafas aja susah. Kasian juga tuh kepada petugas yang di lapangan, harus rela naik gunung, juga sampai harus ngebiok-ngebiok. Nah, pasti dia juga menahan nafas, kelaparan, haus, pusing ya kan, karena udaranya tuh tercemari gitu sahabat Rasi ya. Jadi saya memelingkan jenengan segep sedoyo, pokoknya harus dijaga ya sahabat Rasi ya. Juga sahabat Rasi, semoga sahabat Rasi semua nih, pokoknya intinya lagi musimnya kobongan kayak gini ki aja membuat kobongnya asmara ya. Juga kalau aku mengingat ya, ada kabar nih anak tiri yang ditusuk oleh bapaknya, ya Allah. Sebenarnya mau menusuk istrinya tapi malah jatuh ke anaknya. Rasanya kayak seorang ibu tuh tersakiti hatinya, ya Allah, bisa-bisanya otaknya itu ditaruh mana gitu loh sahabat Rasia. Nauzubillah min dzalik. Semoga pokoknya anak yang diparingi sehat. Kalau ibunya terserahlah mau dilanjutkan atau gimana itu. Sahabat Rasi juga kalau minggu-minggu kayak gini tuh enaknya adalah jalan-jalan di Madiun, karena kita mengademkan dengan jalan-jalan ya sahabat Rasia. Sahabat Rasi, happy holiday ya sahabat Rasi ya, semoga sahabat Rasi semua selalu diberikan kesehatan, diberikan lancar rezekinya, juga diberikan hal-hal baik, dan semoga besok kuponnya berhadiah ya sahabat Rasi ya. Kiranya Mbak Cahaya harus pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Senin ya sahabat Rasi ya.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi, dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Rasim Media,
2: sekalian dan informasi.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Flash News.
10: Sahabat Rasi Media,
0: pengamanan wilayah Kabupaten Magetan diperketat pada malam hari. Tim gabungan TNI Polri bersama pemerintah daerah menggelar patroli skala besar dengan menyisir sejumlah titik rawan Rabu 19 Agustus malam. Patroli tersebut melibatkan personal Polres Magetan, Kodim 0804 Magetan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Kegiatan difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas sekaligus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabak Ops Polres Magetan, Kompol Bondan Wibowo memimpin langsung patroli mewakili Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. Situasi di Magetan saat ini aman dan kondusif. Kendati demikian, kami tidak boleh lengah. Patroli berskala besar ini digelar untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang beraktivitas di malam hari, kata Bondan Kamis 20 Agustus. Demikian Flash News.
7: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 1799 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat, waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.

0: Wingsuit. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
6: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
0: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
3: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga EKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
4: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatuh. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
2: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
3: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan memuatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan kemerdekaan ini sangat penting sekali.
2: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
5: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak mana lain. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkeha. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
2: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital. melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
6: Tetapi Jawa Timur ini memperakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipas yang ada di Jawa.

0: melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
2: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
3: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: informatif.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasio.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sobat Rasi Media, musim kemarau selama ini identik dengan kekhawatiran warga di sejumlah desa rawan kekeringan di Magetan. Setiap tahun masyarakat harus menunggu bantuan air bersih datang dengan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tahun 2026 membawa kabar yang cukup mengembirakan. Hingga awal Agustus, PBBD Magetan mencatat belum ada satupun permintaan dropping air dari desa-desa yang selama ini dikenal sebagai wilayah langganan kekeringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih mulai memberikan hasil nyata. Masuknya jaringan PDAM dan pembangunan sumber-sumber air baru telah membantu masyarakat mendapatkan akses air yang lebih mudah. Kecamatan Parang dan Desa Kuwon menjadi contoh bagaimana daerah yang sebelumnya rutin mengalami krisis air kini mulai merasa akan manfaat pembangunan tersebut. Meski demikian, keberhasilan ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. BMKG memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga November dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus. Artinya, ancaman kekeringan belum sepenuhnya hilang. Pemerintah daerah tetap harus memastikan distribusi air bersih berjalan merata, terutama bagi wilayah yang masih berada di daerah perbukitan atau sulit dijangkau jaringan PDAM. Kita tentu patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur air bersih. Namun, yang lebih penting adalah menjaga keberlanjutannya. Konservasi sumber mata air, penghijauan kawasan resapan, serta penggunaan air secara bijak harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab air bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Jika tahun-tahun sebelumnya warga bertanya kapan bantuan air datang, maka tahun ini kita berharap pertanyaannya berubah menjadi bagaimana menjaga agar krisis air tidak pernah datang lagi. Inilah momentum bagi Magetan untuk membuktikan bahwa solusi jangka panjang selalu lebih baik daripada bantuan yang sifatnya sementara.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: jadi hanya 75.000 saja. Ya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia.

Lawanku. Raden Dewi Sartika hidup di zaman Hindia Belanda, lahir pada 4 Desember 1884 dari pasangan R. Rangga yang merupakan Pati Bandung dan R.A. Raja Permas Putri Bupati Bandung R.A.A. Wirata Kusuma keempat. Dewi merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Dewi Sartika berhasil menjadi tokoh pendidik perempuan sehingga pemerintah Hindia Belanda memberi anugerah penghargaan perak pada tahun 1922 dan penghargaan emas pada tahun 1939. Pemerintah Indonesia juga menganugerahkan gelar pahlawan pada tahun 1966. Kini nama Dewi Sartika menjadi nama jalan di berbagai kota di Indonesia dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang, namun tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Sekrup Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
4: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga EKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
5: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
3: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
4: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan memuatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini.
3: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Radio inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Keluarga sehat, tahukah Anda? Nanas dikemas dengan campuran senyawa yang memiliki kekuatan anti-inflamasi atau anti-peradangan yang ampuh. Selain itu, buah ini juga super fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai resep makanan. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
3: Nyapo.
4: Aku apa
3: to?
4: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
3: Oh, ala yo apa sih? Radio Rahasia Media ku 100% visual.
4: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh iya, pinter ngono lho. Radio Rahasia kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
4: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
3: Iya apa sih, sendirian nonton dengerin Radio Rahasia mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rahasia Media, Media inspiratif dan informatif.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rahasia, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
8: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial dan membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum, dan kemudian dibandingkan dengan bercorak menarik. Terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berdekat. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbantor Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tut Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
7: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Didukung oleh Torindo Gerbang Kereta Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
3: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga EKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
4: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
2: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
3: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan memuatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan kemerdekaan ini sangat penting sekali.
2: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
5: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak guna lain. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkeha. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
2: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital. melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
6: Tetapi Jawa Timur ini memperakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah kantipas yang ada di kondisi sekarang. Memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang

0: aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
2: didukung oleh Torino Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
3: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, musim kemarau selama ini identik dengan kekhawatiran warga di sejumlah desa rawan kekeringan di Magetan. Setiap tahun masyarakat harus menunggu bantuan air bersih datang dengan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tahun 2026 membawa kabar yang cukup mengembirakan. Hingga awal Agustus, BPBD Magetan mencatat belum ada satupun permintaan dropping air dari desa-desa yang selama ini dikenal sebagai wilayah langganan kekeringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih mulai memberikan hasil nyata, masuknya jaringan PDAM dan pembangunan sumber-sumber air baru telah membantu masyarakat mendapatkan akses air yang lebih mudah. Kecamatan Parang dan Desa Kuwon menjadi contoh bagaimana daerah yang sebelumnya rutin mengalami krisis air kini mulai merasa akan manfaat pembangunan tersebut. Meski demikian, keberhasilan ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. BMKG memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga November dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus. Artinya, ancaman kekeringan belum sepenuhnya hilang. Pemerintah daerah tetap harus memastikan distribusi air bersih berjalan merata, terutama bagi wilayah yang masih berada di daerah perbukitan atau sulit dijangkau jaringan PDAM. Kita tentu patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur air bersih. Namun, yang lebih penting adalah menjaga keberlanjutannya. Konservasi sumber mata air, penghijauan kawasan resapan, serta penggunaan air secara bijak harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab air bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Jika tahun-tahun sebelumnya warga bertanya kapan bantuan air datang, maka tahun ini kita berharap pertanyaannya berubah menjadi bagaimana menjaga agar krisis air tidak pernah datang lagi. Inilah momentum bagi Magetan untuk membuktikan bahwa solusi jangka panjang selalu lebih baik daripada bantuan yang sifatnya sementara.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes kiyowo.
1: K Beauty Box. Ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Winscare.
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
10: Pahlawanku, Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratama. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, pembela tanah air yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang panglima besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta.
11: Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: Crew Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan. Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
2: Tetapi Jawa Timur ini memperakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipas yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang ada. Itu bisa tindak lanjut di semua tingkatan sampai ke tingkat polsek dan polres seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
6: Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Suko.

0: Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
9: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
10: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

gizi gratis MPG di Kabupaten Magetan mulai dikurangi frekuensinya. Jika sebelumnya telur dapat disajikan hingga 3 kali dalam sepekan, Satgas MPG Magetan kini merencanakan menu tersebut diberikan maksimal 2 kali dalam sepekan. Petugas Satgas MPG Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan, pengurangan itu dilakukan setelah muncul keluhan siswa yang mulai bosan dengan menu telur. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat makanan tidak dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah makanan.

0: Menurut Awang, kebutuhan telur untuk sekali konsumsi MBGT Magetan mencapai sekitar 7 ton. Dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan, kebutuhan telur tetap mencapai sekitar 14 ton per minggu. Awang mengatakan, penyesuaian menu tersebut bukan berarti mengurangi kebutuhan gizi siswa, melainkan memastikan makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi. SPPG juga didorong menyerap bahan pangan dari wilayah terdekat, termasuk telur dan sayuran dari peternak maupun petani lokal.
1: Dua kali itu sudah 7 ton kali 2, 14 ton memang, belum lagi dimakan. Keluarnya SPPG menyerap, betul-betul menyerap

0: dengarkan Pakitan Serukan.
1: Sobat, 30 koperasi Desa Merah Putih di Magetan sudah beroperasi. Dinas Koperasi petakan potensi usaha.
2: Sobat, sebanyak 30 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Magetan kini sudah mulai beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Joko Triyono mengatakan, koperasi yang telah berjalan terus didorong mengembangkan usaha berdasarkan potensi masing-masing desa. Joko mengatakan dari sekitar 235 desa dan kelurahan di Magetan, masih terdapat sekitar 19 desa atau kelurahan yang belum terbangun KDKMP.
3: KDKMP ada sekitar 235 desa kelurahan.
4: Sudah terbangun semua?
3: Belum. Masih ada kurang lebih 19 desa yang kelurahan yang belum terbangun, yang sudah beroperasi.
2: Sementara koperasi yang sudah beroperasi terus dipantau dan didampingi agar memiliki model bisnis yang sesuai dengan karakter wilayah. Salah satu KDKMP yang mulai menunjukkan aktivitas usaha berada di Desa Pacalan. Koperasi tersebut menampung hasil sayuran dari petani setempat, kemudian membantu memasarkannya dengan jumlah lebih besar kepada pembeli.
3: Waktu itu kan ada pasar desa yang ada di Pacalan itu kan, dia mengambil dari sayur warganya sendiri.
4: Jalan, Pak ya?
3: Jalan, sangat jalan.
2: Joko menegaskan pembentukan KDKMP tidak cukup hanya dengan pembangunan kelembagaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan koperasi memiliki kegiatan usaha yang berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendampingan tersebut dilakukan agar KDKMP di Magetan tidak sekedar berdiri sebagai lembaga baru, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi yang tumbuh dari potensi masing-masing desa.
0: Jangan kemana-mana, Magetan serukan segera kembali.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius? Itu deterjen?
5: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius? Itu deterjen?
5: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri

0: pembangunan terus berjalan dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi, dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Anda masih mendengarkan Makita Sepekan.
4: Sobat HUT ke-81 Republik Indonesia, 3 napi korupsi Ponorogo ikut menerima remisi 2 hingga 5 bulan.
5: Sobat, 115 warga binaan rutan kelas 2B Ponorogo menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala rutan kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Nugroho mengatakan, 3 warga binaan yang menerima remisi diantaranya merupakan narapidana kasus korupsi. Ketiganya terjerat perkara korupsi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Agung menambahkan, besaran remisi yang diterima 3 narapidana kasus korupsi tersebut berbeda-beda. Ada yang mendapatkan pengurangan masa tahanan 2 bulan hingga

Dari 115 penerima remisi tersebut, mayoritas merupakan warga binaan kasus pidana umum, di mana 95 warga binaan pidana umum sisanya merupakan warga binaan dengan perkara korupsi serta narkotika dan obat-obatan terlarang. Saat ini jumlah penghuni rutan kelas 2B Ponorogo mencapai 197 orang.

0: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
2: Sobat, ikut upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, busana khas Ponorogo, Guru Paudo kenalkan penadon dan tari reog ke generasi muda.
0: Sobat, mengenakan busana khas Ponorogo menjadi salah satu cara Guru Paudo di Ponorogo melestarikan budaya daerah. Hal ini dilakukan Siti bersama sejumlah Guru Paudo saat mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengenakan penadon.
3: Ini namanya penadon yang ada.
0: Menurut Siti, penadon merupakan pakaian khas asli Ponorogo yang terdiri dari sejumlah bagian, termasuk celana kombor. Busana tersebut tidak hanya digunakan dalam kegiatan kebudayaan, tetapi juga dalam kegiatan resmi tertentu.
4: Apa gitu, Pak?
3: Ini dipakai kalau untuk lembaga itu setiap hari Kamis di minggu pertama dan minggu ketiga.
0: Siti menilai penggunaan penadon menjadi cara sederhana untuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya Ponorogo. Untuk satu set penadon, warga perlu menyiapkan biaya sekitar Rp300.000 tergantung ukuran dan bahan dari pakaian tersebut.
3: Saya harapkan untuk masyarakat Ponorogo cinta terhadap budaya kita yaitu reog Ponorogo.
0: Upaya mengenalkan budaya Ponorogo sejak dini juga dilakukan Linta Guru TK melalui tari gojekan anak warok atau tari gojekan putwarok. Tarian yang dibawakan ke 8 guru paut tersebut mengenalkan sosok putra warok kepada generasi muda.
4: Ini artinya edukasi untuk
3: anak-anak, ya, generasi yang akan datang untuk lucu-lucunya warok Ponorogo.
1: Jangan kemana-mana, Magetan Sukan segera kembali.
2: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram at optik_srirezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia.

0: masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat Upah Pengupas Bawang di Magetan, kerja dari pagi hingga sore hanya dapat 7.500, berharap pemerintah membantu.
2: Sobat, pernyataan Presiden mengenai buruh pengupas bawang yang disebut menerima upah Rp700.000 per kilogram berbanding terbalik dengan kondisi buruh pengupas bawang di Kabupaten Magetan. Jumi, 65 tahun salah satu buruh pengupas bawang di Desa Ture, mengaku hanya dibayar Rp2.000 hingga Rp2.500 untuk setiap kilogram bawang merah yang dia kupas. Jumi mengatakan dirinya mulai bekerja sekitar pukul 8 hingga pukul 4 sore. Dalam sehari, dia biasanya mampu mengupas sekitar 3 hingga 5 kilogram bawang merah berukuran kecil.
3: Biasanya berapa jam untuk kupas bawang merah?
4: 4 jam.
3: Satu hari, ya?
4: Iya.
3: Mulai jam berapa?
4: Jam 7, jam 8, sampai jam 4.
3: Itu 1 kilo berapa biaya ongkosnya atau tarifnya, Bu?
4: 2,5 per kilo.
2: Jumi mengatakan uang hasil pengupas bawang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Meski telah menghabiskan hampir 8 jam untuk bekerja, dia mengaku penghasilannya masih sangat jauh dari cukup.
3: Gajinya buat apa, Bu, biasanya, Bu?
4: Buat makan, beli apa, sayur, iya.
3: Bisa buat biaya anak sekolah nggak, Bu?
4: Iya.
3: Kurang sekali, ya, Bu, ya?
4: Iya, banget, susah.
2: Jumi berharap pemerintah memberikan perhatian kepada warga lanjut usia yang masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika ditanya jika mendapatkan penghasilan Rp700.000, dia mengaku akan sangat senang.
3: Bu, kalau dapat gaji Rp700.000, rasanya gimana, Bu?
4: Ya, senang sekali.
3: Tapi pernah ada nggak, Bu, itu?
4: Ya, kemarin yang salah tanderan yang ngomong itu Rp70.000.
2: Di sisi lain, pedagang bawang merah Pasar Seru Magetan Warsini mengatakan harga bawang merah justru sedang turun. Biasanya harga bawang merah 1 kilo Rp60.000 hingga Rp40.000. Saat ini harga bawang merah super di Pasar Seru Magetan berkisar antara Rp30.000.
5: Kalau berenang kan dari 60, 40, sekarang dari 30 udah super. Berarti yang kecil-kecilan 25 ya udah.
0: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat Kejari Magetan, segera limpahkan dugaan kasus korupsi pokir DPRD Magetan.
2: Sobat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita 8 mesin pembuat tusuk sate milik salah satu tersangka dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024. 8 mesin tersebut disita dari usaha milik tersangka Jamaluddin Malik. Penyitaan dilakukan dalam rangka penelusuran aset atau aset tracing untuk mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang menyebabkan kerugian negara Rp4,7 miliar. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan penyidik menemukan 10 mesin produksi di lokasi usaha tersebut. Namun hanya 8 mesin yang disita, sedangkan 2 lainnya tetap dibiarkan beroperasi.
6: Iya kan, ada dia punya, kalau nggak salah punya 10, kita sisa 8 kalau nggak salah. Yang 3 itu masih bisa beroperasi karena masih ada pekerja gitu.
2: Selain menyita aset, Kejari Magetan memastikan perkara dugaan korupsi dana pokir tersebut segera memasuki tahap penuntutan. Berkas perkara 6 tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21. Kejari Magetan menjadwalkan pelimpahan tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis besok. Pelimpahan tersebut dilakukan sehari sebelum masa penahanan para tersangka di tingkat penyidikan berakhir.
6: Penyerahan tersangka dan barang bukti itu nanti dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Nanti diperpanjang sama Jaksa Penuntut Umum nanti hari Kamis tahap 2, ya.
2: Hadi menegaskan nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pokir tersebut tidak mengalami perubahan. Kerugian negara tetap sebesar Rp4,79 miliar seperti hasil ekspos sebelumnya. Kejari Magetan juga telah melakukan ekspos bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk mempertegas dan mematangkan rincian nilai kerugian negara yang dituangkan dalam berkas perkara.
0: Jangan kemana-mana, Magetan Sepekan segera kembali.
7: Bae kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
8: Ah, ya mesti bae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
7: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
8: Gunakno NPK tablet kelas C bae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
7: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
9: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
10: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Genang.

0: Gentong, Paron, Ngawi,
1: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia

0: masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat, usulan pengganti Ketua DPRD Magetan, Sekwan menunggu dokumen fisik.
2: Sobat, proses penggantian pimpinan DPRD Magetan Jawa Timur memasuki tahapan baru setelah surat keputusan SK dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penetapan Ketua definitif disebut telah turun. Namun Sekretariat DPRD Magetan masih menunggu dokumen fisik SK tersebut sebelum melanjutkan proses peresmian pimpinan Dewan yang baru. Sekretaris DPRD Magetan Yok Sudjarwadi mengatakan informasi turunnya SK tersebut diterima dari bagian pemerintahan Sekretariat Daerah atau Sekda Magetan.
3: Ini saya diinfo dari bagian pemerintahan Sekda bahwa SK itu sudah turun di Biro Pemerintahan Provinsi, SK untuk penggantian pimpinan, dan hari ini sedang diambil oleh bagian pemerintahan Surabaya.
2: Yang menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, SK tersebut merupakan penetapan Ketua DPRD definitif. Namun, pihak Sekretariat DPRD belum dapat memastikan secara administratif sebelum dokumen fisik diterima. Setelah dokumen tersebut diterima, Sekretariat DPRD Magetan akan menyiapkan rapat paripurna untuk meresmikan pimpinan Dewan yang baru. Terkait waktu pelaksanaan, yang mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Magetan untuk menyesuaikan jadwal paripurna dengan agenda kerja Dewan.
3: Kita nanti baru rapat dengan koordinasi dengan pimpinan termasuk staf-staf di sekretariat untuk mempersiapkan itu, karena kita juga harus mengatur waktu karena pelaksanaannya harus dengan rapat paripurna.
0: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat, Pemkab Magetan siapkan perampingan OPD ditargetkan mulai 2027.
2: Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan perampingan organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun 2027 mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan perampingan OPD dilakukan dengan mempertimbangkan arahan pemerintah pusat untuk mengefisienkan belanja daerah. Menurut Willy, perampingan organisasi tidak serta-merta berarti mengurangi kebutuhan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemkab Magetan masih melakukan kajian untuk menentukan OPD yang berpotensi digabung atau disederhanakan.
4: Untuk perampingan, pasti dari perampingan itu biaya banyak. Artinya, meskipun ada perampingan, kebetulan tidak ada.
2: Beliau menyebut proses perampingan membutuhkan tahapan dan regulasi, salah satunya melalui pembahasan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda, sehingga penerapannya tidak dapat dilakukan secara mendadak. Yang menjelaskan perampingan OPD juga akan diikuti dengan penataan jabatan struktural. Pemkab Magetan berupaya agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan pegawai yang kehilangan posisi secara tiba-tiba. Terkait dampaknya terhadap belanja pegawai, Willy mengatakan perampingan OPD tidak secara otomatis membuat belanja pegawai langsung turun. Pemerintah daerah lebih menekankan efisiensi terhadap keseluruhan struktur dan belanja daerah.
4: Kita berupaya, kita upayakan tidak ada tanda kutip yang menjadi korban. Ya, akhirnya menjadi korban itu dari dulu menjadi coba kemudian tidak. Karena dalam perjalanan ini kan juga ada yang purna bukan.
0: Jangan kemana-mana, Magetan Sepekan segera kembali.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa lek bukat mau kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: literasi, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat Rutan Kelas 2B Magetan usulkan 129 warga binaan terima remisi HUT ke-81 RI.
2: Sobat Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Magetan mengusulkan 129 warga binaan menerima remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di sisi lain, jumlah penghuni rutan saat ini hampir 2 kali lipat dari kapasitas yang tersedia. Kepala Rutan Kelas 2B Magetan Ari Rahmanto mengatakan sebanyak 119 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1 atau RUI. Sementara 10 lainnya masuk usulan remisi umum 2 RU2 dan akan langsung bebas.
3: Yang memenuhi syarat itu ada 119, itu untuk remisi umum 1 atau masih belum langsung bebas. Selanjutnya yang langsung bebas ada 10 orang warga binaan yang langsung bebas atau remisi umum menjadi 129.
2: Ari mengatakan remisi diberikan kepada warga binaan yang telah menjalani pidana minimal 6 bulan dan tidak melakukan pelanggaran selama berada di dalam rutan. Menurut Ari, besaran remisi mengikuti masa pidana yang telah dijalani.
3: Besaran remisi untuk berdasarkan tahunnya itu. Kalau tahun pertama bisa dapat 1 bulan, tahun berikutnya 2 bulan, tahun berikutnya lagi 3 bulan, seperti itu sampai maksimal 6 bulan.
2: Rutan Magetan kini menampung 199 warga binaan, sedangkan kapasitas idealnya adalah 111 orang. Jumlah tersebut bahkan sempat mencapai 201 orang. Meski mengalami kelebihan kapasitas, Ari mengatakan Rutan Magetan belum perlu menambah tempat tidur bertingkat. Tugas masih memanfaatkan sejumlah area yang tersedia untuk menampung warga binaan. Ari menyebut sebagian besar warga binaan berasal dari Magetan, namun rutan juga menerima warga binaan kiriman dari luar daerah. Menurut Ari, kondisi kepadatan rutan Magetan masih relatif lebih rendah dibandingkan jumlah rutan atau lembaga pemasyarakat lainnya. Karena itu, rutan Magetan belum menerapkan sistem tempat tidur bertingkat untuk mengatasi kelebihan penghuni.
3: Kapasitas itu dihitung cuma tempat tidurnya aja, tapi ada area kosong gitu, buat angin-angin namanya itu, bisa buat tempat tidur masih muat. Masih bisa lega dibandingkan lapas yang lain.
0: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat, anggaran jalan Magetan turun 52%, 123 km masih rusak.
2: Sobat, anggaran penanganan jalan Kabupaten Magetan tahun ini turun 52% menjadi kurang dari 30 miliar dari sekitar 60 miliar tahun lalu. Di tengah keterbatasan itu, Dinas PUPR Kabupaten Magetan masih menghadapi sekitar 123 km jalan rusak dari total 685 km jalan kabupaten.
4: Dari 685 km itu kondisi yang baik dan sedang, rusak ringan itu sekitar 82%. Terus kemudian yang rusak ringan sama rusak berat itu kondisinya 18% atau sekitar 123 km.
2: Mutar mengatakan keterbatasan anggaran membuat PUPR memprioritaskan pemeliharaan jalan yang masih baik agar kerusakan tidak semakin meluas. Perbaikan rutin dilakukan UPTD untuk menangani kerusakan kecil, sedangkan jalan rusak berat membutuhkan anggaran konstruksi yang lebih besar. Salah satu contoh ruas Alas Tuo Silotinata sepanjang lebih dari 7 km dengan sekitar 50% bagian mengalami kerusakan. PUPR mengusulkan tambahan anggaran melalui PAPBD untuk menangani sejumlah ruas rusak berat, termasuk Alas Tuo Silotinata dan Tung Panji. Penanganan Tung Panji dilakukan bertahap dengan konstruksi beton.
4: Nanti ada yang rusak parah itu misalnya jalan Alas Tuo Silotinata, itu sudah tidak ada aspalnya sama sekali, tinggal telkotnya saja. Telkot pun akhirnya ada yang bergelombang, sehingga mobil lewat situ pun susah. Di daerah lain juga ada yang tanahnya labil, misalnya Dung Panji itu juga ada yang rusak berat. Daerah utaranya MTSN Dung Panji itu juga ada yang rusak berat.
2: Di sisi lain, kenaikan harga aspal, besi, dan material konstruksi turut mengurangi volume pekerjaan. Terbatasan anggaran juga berdampak pada konektivitas pariwisata. Ruas Parang Kalipucang sepanjang sekitar 5 km tahun ini mendapat anggaran 5 miliar rupiah, tetapi baru bisa menangani hampir 2 km. Mutar mengakui jalan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga keluhan sulit dihindari.
4: Dan yang paling disoroti di media sosial pasti, kalau ada kerusakan jalan, pasti jalan. Dan masyarakat tentunya juga tidak melihat sampai sedetail itu. Pokoknya inginnya masyarakat itu nyaman dan aman. Di balik itu kita terbatas anggaran. Itu risiko kami.
1: Demikian tadi, baru saja Anda mendengarkan Magetan Sepekan. Simak terus Magetan Sepekan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Program ini bisa kamu dengarkan di 90,6 FM dan aplikasi visual Xpress Radio. Simak informasi lebih lengkapnya di www.rasifm.co.id. Hanya di Rasi Media.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran, apa sih?
1: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White, gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: Ke Beauty Box, ih mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong, stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya, ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: Ke Natural White, glowing is yours.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Nyapo.
1: Aku mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti ya sing delok bakalane.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon. Ngono.
1: Tapi kayaknya iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene mung gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Kendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat.
3: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
5: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
6: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12 05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke hukum dan itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu-lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga. Gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan top press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. sehingga antara desa Jektus berita dari mulut ke mulut dengan selebaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakfar Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wakti bangsa Indonesia Klabendria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa Madura. Kalau orang Jepang asli yo nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Prajamin Nasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo keingin sampai di Garjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
5: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
7: Beliau ini orang sangat berinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini tiwas apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya telah menuliskan atau menunjukkan juga dapat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya telah.
5: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
8: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu

0: bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Bu Nitriana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
0: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah, sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
3: Didukung oleh Tourindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
4: Radio inspiratif dan informatif.

satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar

0: Dan nyeri saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Inspirasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: Erifika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Sahabat Rasi, memiliki kutu rambut yang hidup di kepala memang menjadi suatu yang sangat menjengkelkan. Gigitan-gigitan kecil di kepala yang dilakukannya membuat kulit kepala terasa sangat gatal. Belum lagi perkembangbiakannya yang sangat cepat sehingga membuat kulit kepala Anda akan semakin gatal. Telur-telur kutu yang menempel di hampir semua helaian rambut juga dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Adapun cara menghilangkan kutu rambut adalah dengan memanfaatkan bawang merah. Aroma menyengat yang keluar dari bawang merah mampu membuat kutu rambut menjadi mati seketika di kepala Anda. Bawang merah juga bisa membunuh telur-telur kutu yang tadinya hendak menetas.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
9: Hehe, meledak.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
8: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
11: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga eki-eki di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
12: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf umat, rahmatus. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kerumusuhan.
10: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
11: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
10: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
13: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mereka kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pada umum, dan kemudian dibandingkan dengan bercorak menolak lain. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkehal. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tarum Nusantara, Polda Jatim mengiklankan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya, sama-sama kita jaga.
10: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
14: Tetapi Jawa Timur ini memperakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah Kamtibmas yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan

Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Rasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Rasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Rasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitos yang dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Sahabat Rasi Media, musim kemarau selama ini identik dengan kekhawatiran warga di sejumlah desa rawan kekeringan di Magetan. Setiap tahun masyarakat harus menunggu bantuan air bersih datang dengan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tahun 2026 membawa kabar yang cukup mengembirakan. Hingga awal Agustus, BPBD Magetan mencatat belum ada satupun permintaan dropping air dari desa-desa yang selama ini dikenal sebagai wilayah langganan kekeringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih mulai memberikan hasil nyata. Masuknya jaringan PDAM dan pembangunan sumber-sumber air baru telah membantu masyarakat mendapatkan akses air yang lebih mudah. Kecamatan Parang dan Desa Kuwon menjadi contoh bagaimana daerah yang sebelumnya rutin mengalami krisis air kini mulai merasa akan manfaat pembangunan tersebut. Meski demikian, keberhasilan ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. BMKG memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga November dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus. Artinya, ancaman kekeringan belum sepenuhnya hilang. Pemerintah daerah tetap harus memastikan distribusi air bersih berjalan merata, terutama bagi wilayah yang masih berada di daerah perbukitan atau sulit dijangkau jaringan PDAM. Kita tentu patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur air bersih. Namun, yang lebih penting adalah menjaga keberlanjutannya. Konservasi sumber mata air, penghijauan kawasan resapan, serta penggunaan air secara bijak harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab air bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Jika tahun-tahun sebelumnya warga bertanya kapan bantuan air datang, maka tahun ini kita berharap pertanyaannya berubah menjadi bagaimana menjaga agar krisis air tidak pernah datang lagi. Inilah momentum bagi Magetan untuk membuktikan bahwa solusi jangka panjang selalu lebih baik daripada bantuan yang sifatnya sementara.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Edisi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Arep akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
2: Ngapa le butat mau sendremi lae?
1: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
2: Sano men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia FM Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fatur membahas lebih dalam terkait vape ya, sebenarnya vape itu apa sih sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya itu mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, apa-apa mahal gitu ya, ini juga biasanya tuh lebih kepada desainnya itu keren, rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya, ada yang mint yang segar gitu, dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini sahabat Rasi. Padahal satu hal yang penting ya yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi sahabat Rasi, vape ini adalah kadangkala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba ngevape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Ngenek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu ya, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda saat rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadangkala orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya? Apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam sahabat Rasi. Karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.

0: Bekasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya. Asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang min segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja, sahabat Rasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini untuk anak-anak muda, cocok banget nih pengganti rokok ini ya gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok, sahabat Rasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya, atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi, sahabat Rasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja nggak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran itu membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah aku penasaran gitu, kita enak gitu, tak jajal sih ya. Iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu. Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya, setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru, sahabat Rasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasim Media,
2: Kesehatan dan Informasi.
3: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah apa ya, terlalu sering yang namanya ngevape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya, tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya, efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya, bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu, bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah, toh yora langsung paling pikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih. Untuk anak-anak muda terutama ya, ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya, atau enggak ya itu vape kamu jual aja udah gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu enggak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, enggak usah cari-cari, saat rahasia, enggak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke?

0: Televisi.
1: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
4: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga eki-eki di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
5: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilafu ummati rahmatun.
4: Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
3: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
4: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
3: Dinamika opini adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kebenaran objektif harus tetap menjadi pegangan utama. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan.
6: Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi seolah-olah Jawa Timur menjadi lokasi kerusuhan. Narasi tersebut dibangun dengan mengaitkan kegiatan rutin seperti pemeliharaan bangunan, meningkatkan keamanan pasar umum, dan kemudian dibandingkan dengan gejolak lain. Terhadap hal ini saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada satupun indikasi yang membenarkan narasi itu. Tidak ada ancaman kerusuhan di Jawa Timur, kondisi kita aman dan berkesan. Karena rekan-rekan harus tahu bahwa dengan semangat Jawa Timur Gerbang Tarum Nusantara, Polda Jatim mengikrarkan adalah Tur Jopo Jawa Timur. Sehingga di sini ada keterpaduan, keserasian, dan simbiosis mutualisme untuk mendukung sehingga bentuk yang ada di Jawa Timur apapun kegiatannya sama-sama kita jaga.
3: Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
0: Tetapi Jawa Timur ini memperakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipes yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang ada. Itu bisa tindak lanjut di semua tingkatan sampai ke tingkat polsek, polres, seluruh Jawa Timur.
3: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
1: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi Media, Rasi dan informatif.
7: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya. Sekali sehari itu bisa nge-vape berkali-kali gitu ya. Kalau vape kan ya gak ada habisnya gitu sahabat Rasi. Selama liquidnya masih ada kan ya tentu masih lanjutnya. Ini berbahaya tentunya. Berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang, dua batang gitu ya. Tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya. Karena memang dari vape ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan otomatis ya, itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan. Karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda. Usia paling ya SD, SMP juga sudah ada gitu ya. Faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya. Jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya. Karena ini untuk jangka panjang ke depannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono. Nah ini yang salah ya. Dari lingkungan ini yang salah tentunya.

gak usah nge-vape gitu. Kenapa saya bilang le? Ya karena rata-rata cowok. Tapi enggak menutup kemungkinan banyak sekali yang cewek sekarang ya. Ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Enfika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Sahabat Rasi Media, musim kemarau selama ini identik dengan kekhawatiran warga di sejumlah desa rawan kekeringan di Magetan. Setiap tahun masyarakat harus menunggu bantuan air bersih datang dengan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tahun 2026 membawa kabar yang cukup mengembirakan. Hingga awal Agustus, BPBD Magetan mencatat belum ada satupun permintaan dropping air dari desa-desa yang selama ini dikenal sebagai wilayah langganan kekeringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih mulai memberikan hasil nyata, masuknya jaringan PDAM dan pembangunan sumber-sumber air baru telah membantu masyarakat mendapatkan akses air yang lebih mudah. Kecamatan Parang dan Desa Kuwon menjadi contoh bagaimana daerah yang sebelumnya rutin mengalami krisis air kini mulai merasa akan manfaat pembangunan tersebut. Meski demikian, keberhasilan ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. BMKG memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga November dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus. Artinya, ancaman kekeringan belum sepenuhnya hilang. Pemerintah daerah tetap harus memastikan distribusi air bersih berjalan merata, terutama bagi wilayah yang masih berada di daerah perbukitan atau sulit dijangkau jaringan PDAM. Kita tentu patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur air bersih. Namun, yang lebih penting adalah menjaga keberlanjutannya. Konservasi sumber mata air, penghijauan kawasan resapan, serta penggunaan air secara bijak harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab air bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Jika tahun-tahun sebelumnya warga bertanya kapan bantuan air datang, maka tahun ini kita berharap pertanyaannya berubah menjadi bagaimana menjaga agar krisis air tidak pernah datang lagi. Inilah momentum bagi Magetan untuk membuktikan bahwa solusi jangka panjang selalu lebih baik daripada bantuan yang sifatnya sementara.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Rahasia Media.

0: dari Wings Food.
1: Cakrawala Rahasia FM bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Rasih Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasih Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah, ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasih. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman faktor juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba ngevape lah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit tapi malah double gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah. Karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku nge-vape aja, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu jadi uap ya. Ini yang berbahaya ya. Karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya. Sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya, saudara sih. Karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar, pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional, masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok. Akhirnya ketergantungan, awalnya nge-vape tok malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak. Ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru. Artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan. Tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xbox Radio dan juga di Rasi

Simsim Media, kreatif dan informatif. Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rosi Media. Tentunya nampaknya perjumpaan dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja. Jangan terlalu sering. Jangan beli liquid cadangan tentunya ya. Dan ganti kebiasaan, mungkin bisa air putih, permen bebas gula. Cari dukungan dari teman dan juga keluarga. Bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses, bukan lomba. Tapi semakin cepat, semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan, sahabat Rosi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Wings Food.
1: Rasinsi Media,
2: kreatif dan informatif.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
1: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
6: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: atau mantan anyar entuk telu yang memungkinkan pasangan
1: reporter radio Bahana Ngawi.
2: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT pajak bumi dan bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
3: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasim Media.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasiofel Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasio Media.

0: duwe modal dhewe karo duwe motor.
1: Negara kita aman tentram.
2: Semua masalah saya kelar.
3: Sehat panjang umur.
4: Iso bantu orang-orang, Mas, seneng, Mas, di jalan, Mas.
5: Bismillah untuk buka sendiri.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji, Setro Wirian, Kaipon, Gege.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif.

0: iki?
1: Rawan.
0: Rawan.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasim Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Ngajeng Polsekarto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

ma'al ilahahi sertane juwet-juwet didu'ai ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa siro. Ojo sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah padahal kuwi leh mundungo wis nemen ngono kuwi aja nanti dadi sebabe putus asa. Mergo fawalladzi domina lakal ijabah bahwa mongko utawi Allah dhewe iku alladzi pangeran ya Gusti Allah kuwi lho sing janji domina wis nanggung sapa Allah ladzi lakamarin sira janjeni nanggung jamin al ijabah ta ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenco. Nek sing janji menungso ngoten sik. Saman ragu-ragu oleh apa yo iso, ngoten. Tapi nek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Nek terjadi kenapa kok terlambat? Nah, saman aja lali. Saman niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah ya bendara dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah tapi fima ing dalam barang. Ya taru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhewe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik. Sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilek. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas lan ngono ta. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah ki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum. Allah leh jauh. Ud'uni astajib lakum. Iku marai leh jauh mboten. Ud'u donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib. Moga mesti ngijabahi sapa ingsun. Lakum, jadi ngeten kata-kata lakum niku. Lakum sing manfaat kanggo siliramu kabeh. Dadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis kumandang jaluk. Ketepane sampean jaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah? Jenengan mboten ngerti kok lek niku gak manfaat. Jadi kan ngerti ini lah enak, api, meneng lah ngerti ngerti ya. Tapi bahwa dibalik itu ada efek akibat yang betul saya. Jadi kan betul ngerti. Betul lah. Allah perso niku. Daripada kau tak ijabahi kau malah lorok kabe. Ya lo ngerasa dijabahi disi. Minimal diundur ya. Ini gue ngerti. Jadi Gusti Allah niku milih ingin ngijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Mboten. Nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya nggih. Jadi enak bis api, enak bis rapatnya api. Saman milih sing api, jari-jari malah supirnya ugal-ugalan. Nanti kan ke, saman buat ngerti lah ke. Jadi ketepaan anak bis, elek, saman moh. Padahal bis sing elek ini malah supirnya pinter, mesinnya api, gelisuk nggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan, ngoten mawon. Tapi tiba-tiba ini ku banter. Ketepaan anak bis semua api, catetok. Mesinnya mogok, dulu-dulu ngeban. Nanti zaman ini ngerti. Gila gak? Dan nasi milih Allah mesti perso nih bu. Yang terbaik kaki panjenengan. Itu soal bentuk. Bentuk peparing ya.
soal bentuknya peparing, termasuk mana yang dipilih Allah, soal waktu. Wa fil waqti, Allah menjamin ijabah itu fil waqti, yang dalam waktu. Ala dikang yuridu kang ngersake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah kapan datangnya. Yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah, dudu panjenengan. Ngoten. Mugi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten napa istilahnya hukum alam, wonten sunnatullah. Maksud sampean upamane donga ya Allah, kula mbijing kedah panen padahal hicir sampean nembe di awan wau. Kaya tetep kudu mundur ta niku. Mungkin nek sampe mboten diundur, lah mungkin terus undi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu saniki karep milih bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Pak ngoten tantangane malian. Saiki bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro? Sing bener. Kawula manut bendoro. Lah nek kawula manut bendoro ya ya wis trimonen. Tapi aja curiga. Nerima dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik gitu. Aja kok nerima sampe mbok gremeng. Dodone mengkap-mengkap, ngoten iki gara-gara stres ngoten iku. La fil waqti, ora ing dalam waktu, ala dikang turi dukang karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan kok dangun men? Ukuran dangunmu karo dangune Allah kuwi kan yo ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dados sampun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian. Mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja atek milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng resane bendoro ampun. Anu bendoro, niki pokoke kula kedah. Kedah dadi tukang ngait. Aja-aja ngono to. Bendoro kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan. Kula niki mesti saene dadi ben ampun ngoten. Namung matur mawon bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dados sopir nggih bendoro ibarate ngoten. Lah mungkin bendoro sing jawab. Oh iya iya ah ah. Tapi ora saiki. Mergo sopir sing lawas iki. Iki ana tugas e iki, cek nganu lah mobile mek loro e, lagi supire mek loro lah nek. Kuwi dadi sopir yo. Ya sik to, iki dilungkas wis meh metu kok iki. Lah yo manut aturane bendoro gitu aja kok. Bujung pokoke kula kedah dadi sopir. Iki sing dadi bendoro kowe apa kono? Lah sing kathah kula jenengan ngoten niku. Lek ndonga niku meksa ngoten niku. Gusti, kula niki ngobong boto Gusti. Oh, kok ya ampun ngantos udan bijin iki gitu, padahal mulane bulan Januari gitu nggih. Mulane bulan Januari iso mudan. Pokoke bijik mboten ana udan, rono kula mantu. Niki sakjane sing dadi Gusti Allah kowe tak kono. Kok terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Gitu. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane menungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa. Dibanding kalih napa sing dirancang Allah niku menungso niku jahilun, menungso niku bodoh. Ya ngoten. Menungso niku bodoh. Wong genah kok wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik.
Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan mboten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat zaman harapkan dan zaman senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Putra wali, pemireng, niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bocah ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambene rada ndumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Nah, nek sing ayu malah irunge mbangir, lambene mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewete ra karuat. Lagi enten ta mboten niku? Kata. Kadang-kadang nuwun sewu di wong tuwa sok metenteng ngotot karena mantune ora pilihane wong tuwa, pilihane anake, tapi anake rada nuwekat. Ngoten nggih. Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tuwa, rada manut. Masalah lek wis manut apa mesti penjaminan nggih. Mboten mesti. Terus mantu sing paling digeweti ngene iku lho, dibeke malah nyanding. Malah bendina sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus, ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku. Ya mantu sing digeti ngene iku malah gati. Mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone. Ndelalah anake niku wau. Nek ana mantu sing nomor loro niku disenengi, anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Ya, mantu ini katut lu ngotot ngabon paling rapatek rapatek gati gitu berarti. Tapi sing mantu sing barep, ulah gati ini raka ruat. Barang sing saman getingi, niku malah manfaati. Barang sing saman senengi, malah madoroti. Lu ngotot niku pun biasa, pun biasa. Allah ndamel ngotot niku biasa. Kang dinopo tuh didamel ngotot niku perlu nih supaya antara nek bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Ngen. Nek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku mergo keterbatasane kawula. Tapi nek bendoro luwih pinter, ngoten. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten ngawas sing uyen-uyen pun ate kula aturke niki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ora enek sing ngetokne mas-masan. Saman nate nek wong ganteng terus idu terus dadi mas. Ereng ate. Lah wong sing ganteng larang rekane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen laire liwat dalan nggoh. Lha ngoten niki. Mboten mesti to nggih. Barang sing bernilai ternyata liwate sepele, barang remeh. Barang sing banget remeh niku iso dadekno ngetokno barang sing larang. Kerang niku namung napa to kerang niku. Kangge sepele to nggih kerang niku. Lha ngono iso ngetokno mutiara. Ya menungso sing ganteng gagah ora tau nek ngisin mutiara ngono kae. Iku. Dadi nggih, bolak-balike Gusti Allah lek ndamel ngoten niku. Iku mun biasa. Samulane lek donga ampun-ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne, harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahe tak tampa, dongane tak tampa, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilaine padha, bentuke sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadili nate dawuh, "La takhtar min amrika syai'an, wahtar alla takhtar. Wa firra min dzalikal mukhtar, wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar."
Wa tahtar ojo milih sapa sira. Min Amerika saking urusan sira. Wis urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini, jangan. Jangan. Senajan pun di napa istilah wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen iki langkah apa schedule pun di toto per menit, bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu, gitu. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen gitu. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Ini kan asal ngerancang ini, bulan ini aku nandur pari, bulan ini aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Asal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diujari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milio siro. Sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro, untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran seakeh-akeh. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah dhewe sing milih. Dan tetap upamane nuwun sewun soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setuju nek calon bojomu sing nika. Sing anake ngono. Wis mak, pokoke nek gak iku aku alung mati ae. Ndak salah ngoten ta nggih. Urusane ming perkara milih mantu ngoten wae dan anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti ta nggih. Ndak sakit ta wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone kok mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa kowe yakin? Lek kowe karo iko mesti bahagia. Iku padha mboten iso jamine ta nggih. Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho, Le. Ya iki ya padha-padha ning ngawani. Lah, tapi aku ya ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawadi ndek pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokahi sing ndi? Istikharahi sing manfaati barokahi sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku, Le. Lah kowe ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Mugo Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ma khaba man istakhar, manati man istasar." Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah. Ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi.

0: panjenengan, jenengan tetap kasih sakit nampi takdiripun Allah niku. Dan tak perlu panjenengan kedah melayu, artinya meninggalkan, ngujari cara wong Jawa ngentai. Kudu dintai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek wis melayu teko pilihanmu terus iku mesti apik?
1: Ya mbuh, ya kudu ngene ngono.
0: Lha piye? Yes, pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing milih Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki, iki krana diperintah, soal gajine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah. Niku sikap kawula sing tenan nggih mboten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Nggih. Wonten setunggal wekdal wonten santri, santrinipun Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abdul Abbas menika gerah. Nggih, gerah. Syekh Abdul Abbas gerah, ajeng santrine sebagian iku enten sing sambar. Ngepasi sambang niku lha kok ndonga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah Taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha Syekh Abdul Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng muridé niku ya tanda tanya lho didongakno seger kuwarasan kok. Orang jawab. Ngoten. Menawa salah kata-kataku, kok nganggo fi'il madhi. Afakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lak nggih sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Sah. Niku lek nganggo fi'il madhi, afaka. Dadi tak maturne nek nganggo fi'il mudhari'. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah Taala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Saya niku Syekh Abdul Abbas lajeng dawuh. Wa ana masa'atullah al-afiyah. Apa gitu aku kira tahun dungo ngono kuwi. Aku iki ndonga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kuwarasan, njaluk keselamatan iki wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tau njaluk afiyah ngono? Faqat sa'altuhul afiyah. Aku iki tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladhi ana fihi huwa al-afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampe panjenengan muni, wong aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara ae. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Lajeng Syekh Abdul Abbas neruske dawuhe. Ora meng aku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora meng aku. Rasulullah wi ya selalu donga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah ngoten nggih. Ternyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al-afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu khaybar tu'awidini. Wal an qatqata'at abhuri. Ngoten. Lah kok Kanjeng Nabi yo tau kena racun. Ngoten. Tau kena? Kena racun. Nalika diracun yang Yahudi, yang Yahudi Khaibar nila. Yang Yahudi Khaibar niku sok kirim daharan teng Rasulullah, ternyata niku enten daging sing diracun. Lah kok saiki aku ora lara kabeh ta awakku anu. napa mangan.

0: Sing ngeracun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngene apa?
1: Apa berarti kan jila biras gue mau keliru boten gue mau keniku jenenge afiyah kenapa sifat kamanungsane murni dereng robah dan sampai uang ini gak tau robah mungkin ada di malaikat berarti boten sempurna wala gue mau keniku sing jenenge seger kewarasan sing sejati dan malah sahabat Rasulullah prosesi Abil Abbas wada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar ku ya ora leren-leren nek ndonga njaluk seger kuwarasan kasantosan ku gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Nggih. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, yen ngoten lho sahabat kinase nggih. Mesthi mboten kliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan iku lha mesti lho nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da zalika mata marbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ngoten. Sayyidina Ali, yen nuwun. Sallallahu alaihi wasallam, tapi wa ba'da zalika mata maqtulan. Dungu alfiyah seger kewarasan tapi badan itu sedo dipateni yang khawarij dan terus mundi berarti lah betul yang tergunanya dungu ini orang ono bahasa alfiyah seger kewarasan bahasa santoso sing mbok omongne kuwi santoso sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa iza sa'alallahu al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Kula nyuwun selamat dunia akhirat. Kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, gak dagang gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten niku. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten niku. Jalua afiyah tapi min haitsu ya alamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula yang paling penak yang paling tepat posisi kamu terhadap bendaran ini mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu kejawi napa pasrah menyerahkan dirinya kepada Allah diletakkan dimanapun siap untuk menyelenggarakan perintah apapun ini jenenge kawula sing tenan lek kula diuncali lara maknane kula siap sabar nampa piloro niku lho sing penting lak niku gak jane aja kok ya Allah ampun sabar gak sakit kula niki lho lha ya ora ngono nek wae lara ya lara tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat. Punya i'tiqad yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Ngerti nggih? Lek berharap mawon mboten napa-napa, jenenge wong pancen karo Allah dikai informasi terus kok kepingine ya wajar gitu nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti
0: tidak memastikan.
1: Tapi lek memilih memastikan niku lho, jenenge milih lek memastikan. Niki mawon, niku lek memastikan namine. Lek berharap tesih saged.
0: Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah, menawi mboten manfaati nggih. Panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae. Ngoten nggih. Iki sing sae. Lah mboten iki mboten sae. Lah iki jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti. Kula niku sakit lho Gusti. Monggo kula mbinjing niki kedap malah sudah di mantan kula niki. Berarti sing paling saya kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono.
1: Mula Pak Idaga sikap sing paling saya nalikane seorang hamba itu berdoa waqala ba min maulahu syai'an dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Ngerti nggih? Yang paling baik untuk saya niku ngangge ukuran kula napa kangge ukurane Allah? Dia tetap kudu ngangge ukurannya Allah. Ngerti nggih? Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing didongaaken iku. Nah, mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi gedheane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabulno apa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa selamat saka pancabaya. Sing pancabaya niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi diusane dibuset, utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mriki napa? Ngeten. Wijing niku jeneng sinten kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal qiyamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat niku. Ditimbali. Rene. Sampai piyambak sepo enten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngeten. Abdi kawulaku inni amartuka antad'uani wa wa'adtuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kawulaku kowe tak perintah biyen niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku, lah kowe ya tau ngaji krungu kuwi. Kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabahi. Apa kowe ya wis donga? Bawa wis donga. Kaya kulo mongko dawuh matur sapa? Ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Jalla Allahu amma innaka lam tad'uni bidawatin illa istajabtu laka. Alaisa da'autani yauma kadza wa kadza li ghammin nazala bika an ufarrija anka wa farajtu anka wa yaqulu na'am ya rabbi. Kawulaku iling-ilingen ya. Kowe lak nganu nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah, mesti tak sembadani.
0: Eling-eling itu aja. Apa kowe gak tahu to ndonga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Eling-eling kan pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu yo lara, mertuamu lara. Dalah kowe pasrah nyekel duit. Kowe bingung susah. Akhirnya kowe bingung, gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan kanca boyo sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca boyo kuwi mung aku. Tahu ndonga ngono tahu. Iki dijak ngujar rasa kali Allah. Tahu ndonga ngono. Nggih Gusti nate. Nggih nika pas pas akhir Agustus wonten nika niku. Iki kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku nggih Gusti leres niku. Niku nggih alhamdulillah. Nggih matur nuwun Gusti. Pas niku kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enten kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iku, iku inni ajal tuhalaka fid dunya. Iku ono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Dadi ya gaginan kang tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang ndang disembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendro terus kowe golek dukun rena-rena malah ruwet kowe. Nah, yo, aku mesakne awakmu wis langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah atimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek pancen dunga kula mati. Ora yo pancen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus jajal to iling-ilingen meneh. Kowe tau to? Liya dina maneh kowe susah. Susah wis jan. Susah sing ora kena diimpet iki. Enak susah sih tu mibun yang siliramu kuing bungo. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti, kula panjenengan benggangaken susah kula Gusti. Kula mudungo ya sampai nangis dileweran. Perkara daganganmu bangkrut. Susah kula ditagi wong ngalor ngidul Masya Allah. Sampai kue jaluk ijazah ni kiai barang tak? Mbok wiritno, mbok pasani. Walah sampai bengi kue tangis, tapi yo panggah tak? Ora, bangkrutmu ora ilang, ora ilang yo. Tokomu yo sidani yo kadol, Yesus. Pokoknya wis ora iso bangkit kue. Cek kelingan kue gini, gini kula rumiyen lho lah iya. Iki sing tak omong niki biyen. Biyen sing ning dunya biyen. Nah, ngene ya. Menunggui kok terus aku medhi tetil. Terus aku gak welas enggak, aku ini ngene lho. Delok api-api hatimu, delok kuate imanmu, delok kesalehanmu. Kuwi aku kok eman-eman. Lek kuwi terus mung sibuk ngurusi toko. Dise mung sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing mbok arep-arep dodol ning toko kuwi lak mung oleh bati jurku sak wulan oleh sak mene atus. Wes setahun oleh sakmene juta ngono tok terus mbok karepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah, ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok karepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku iki pangeran sing loman. Ben wae lek ming sekedar sawah sak hektar, 2 hektar iku kecinten. Aku kepengin paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran Loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepku sing biyen ora toko nyumlik cilik. Keciuten po paringku. Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga ngono. Iya lho, lho, la iya saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Jajan. Ambo di sing karo tokomu. Nggih. Ngapunten Gusti ruwiyen sakjane salah paham. Yo mane yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji hikam bareng dadi yo ngatek nemen-nemen. Niku. Terus kowe ya tahu ta? Tahu kepepet buta. Tahu jaluk aku kepepet itu jaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani dino kene dino ngene. Boleh gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah sing nomor loro arep kelas SMA lah kowe pas delalah pas kepepet butuh duit menungguin. Orang anak sing iso nulungi nalika kowe terus kowe jek keling anakku. Kowe ndonga. Terus tak kei, ya, tak sembadani. Nggih, nggih, leres niku. Ya kuwi kuwi. Kuwi pancen yo tak gege mangsane. Mergo ana manfaate. Mergo lek anakmu ora kuliah, menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwi ora patek sugih, rono kue wong soleh, nah, anakmu ya jadi bocah soleh, ya tak paringi gampang lah kuliah. Rune, makin kan terus susu bungsu tuh wis tuwek terus, anakmu lah terus jadi menteri lah kok. Menteri, gih, matur nuwun gusti niku, niku, gih, gih, ngapunten nalika niku kula jadi mboten patek pas. Nalika pas kuliah nih mboten gadah cita-cita dados menteri. Iya, banyak rancanganmu, biar rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak gege. Terus liyo dino tau maneh. Nggih, tau maneh kowe ndonga. Dino semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti, butuh niki. Muga ketepaan wis wayah mantu. Nah, wayah mantu lak butuhe renorno. Delalah rono anakmu pinter, kuliahe tamat, tenan dan apa? Jadi siswa teladan delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih wong gedhe lah kuwi wong ora patek sugih wong larat nalika kuwi ta kuwi iso mulai wiridan nang karo-karo nyambut gawe sithik-sithik menae tapi wong anakmu duwe prestasi dibek mantu wong sugih lah bisanan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono nggih lah kuwi terus donga njaluk ngeten pokoke lek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling boten selangkung juta Gusti niki kangge wirawiri mantan niki ora tak turuti ta kok nggih boten itu sidane piye lah tapi pancen dadi nganten ta ana pun nggih wis wonten ya wonten namung ngaten nggih ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah dadi sabab biaya welase pisan teng anak kula nggih matur nuwun Gusti niku lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paring nongki, kuwi tak simpen. Aku wegah lah. Mulyano kowe sing soleh terus. Terus mau sekedar juga we gedhen, terus tamune akeh. Halo tamune dunya iki. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki. Ngoten. Sing iki tak simpen lah iki wis dadi kok delok iki. Lah iya. Itu jarine akeh, ya delok. Iko hasilnya lah, kwen dungo orang hasil iko lah, iki dadi sak ngono gedine. Ngoten. Semeneh hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus e niki, niki semeneh crita niku. Bisa ngertos hasilnya dungo sing napa gagal, teng dunya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Apik-apik ngoten lho. Ya malah gedon. Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti yang ini lah, ben gak dijabai kabeh. Menungso nggih ngoten niku. Menungso nggih ngoten niku. Kula kula panjenengan nek ndonga niku kudu yakin. Yakin dijabai. Ngoten. Mergo napa to? Ya mergo ndonga niku mesti dijabai. Jenis soal terlambat niku mboten kok krana ndonga sampean gak mandi. Karena Gusti Allah cetil mau paring mboten itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong mlura lek mastane meremakno meremakno ngernak-ngernakno natnoto sing paling tepak sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala malah sinten Nabi Musa niku Nabi Musa niku. Kalian Nabi Harun niku lagi gajah musuh Raja Firaun ta nggih. Mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku. Nabi Musa kalian Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbana mis'ala amwalihim wasdud ala qulubihim. wala yu'minu hatta yarul adzabal alim. Iku dungane Nabi Musa. Kalih Nabi Harun istighosa, Gusti musuh panjenengan nggih Fir'aun ning Gusti. Ternyata sugih banget kranten nggih, malah meres rakyat mboten ukuran. Mugi-mugi sampean ablesaken bandane niku. Sampean busek niku sedaya kekayaane. Panjenengan kremes-kremes amanae. Panjenengan pokoke wah pun niku musuh panjenengan. Ampun ngantos piyambake dadi wong mukmin. Sampai piyambake panjenengan siksa sing sak lara-lara ning siksa. Saking jentel Nabi Harun kali Nabi Musa. Mergo napa? Masyaallah Firaun niku lek menindas rakyat mboten ukuran. Sampai anak niku lho kudu seragam. Anak kudu kabeh. Ora oleh lanang e ora oleh. Ini saat ini kan Firaun ini orang menemen-nemen tau guys ya. Orang menemen-nemen paling sing kon seragam kudu kuning kabeh. Itu ora sepiro aja. Jaman raja Firaun iku anak niku kan seragam. Kudu wedok kabeh. Lek sampai gak wedok pateni. Saat ini paling-paling kan kudu kuning kabeh. Lah ora kuning ora munggah pangkat. Ya mboten tok mawon sing iso urip ta sian. Firaun dia nemen. Mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku. Ya terus pundi? Mboten. Akhirnya Allah jawab kok niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma wastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Mboten. Jibril, siapa Musa, Harun, uji bedak waktu kumah, temenan, dungamu tak sembadani. Mulane wis tau tenang-tenang iki kok mau. Mantep po to. Dungamu tak ijabahi. Aja kok terus kowe melu-melu carane wong sing gak ngerti-ngerti kuwi. Donga ragu-ragu. Lah kok ngoten apa sebabe? Dadi ku sebab ngeten, ahli tafsir dawuhaken wa kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma wa laqu fir'aun iku arbauna sanatan. Ternyata Allah pun dawuh, ya tak sembadani sa Musa dungamu. Allah pun dawuh tak sembadani ngene lho. Karo matine Fir'aun niku duwe 40 taun. Lan jenengan lek istighosah nembe 10 taun. Kowe sing syukur-syukur ngono karo donga ono ora us apa gak mandi dongane wong-wong NU ngono. Sik to kok kesusu mbok ponis ngono ae. Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Donga wis ana jawaban saka Allah. Ya, tak sembadani lho. Antarane ya tak sembadani karo kenyataan kedadeane matine Fir'aun kelelep niku. 40 tahun. Ngerti lho. Terus mending ngerti niku. Mane kira jenengan donga niku ojo curiga karo Gusti Allah. Ngeten. Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sabili. Nah, dalam hal komentari fastaqima niki. Fastaqima niki Abdul Hasan saat ini dawaken sing dimaksud fastaqima niku napa to? Kok Allah lek dawuh ya tak sembadani kowe sing nganteng lan kowe aja niru-niru melu-melu carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok. Mboten. Sing dimaksud napa niku? Sing dimaksud pastakiman niku ay ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah kuwi maknane aja kesusu kepengin ngerti hasilnya apa sing mbok jaluk. Iku jenenge istiqomah. Itu ora kok nglokro dongane Allah. Sampai keju meripatku bener-bener melek jaluk supaya dan ditompo aku ngelamar pegawai kok ora kasil-kasil tahun di ini waya daftaran dungo yang bebok ini daftaran mana bebok dungo terus gak perlu orang waya daftar-daftar dungo terus yang penting kuwi istiqomah dungo kuwi aja kesusu wala tetap ya'ani sabila ladina layak lamun. Saya dimaksud
1: tangane wong sing ora ngerti niku terus pundi?
0: Wa humul ladzina yastajiluna al-ijabah.
1: Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi, gak ngerti dhek iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, cukup nang ngombe. Cek, ngombe lho mon. Cukup ora kok. Ora kok iki terus. Berarti sing dadi pangeran sapa iki kok? Lah niku gak ngerti piye wae ngerti.
0: Dan
1: itu kemungkinan-kemungkinan soal ijabah niku ngoten niku. Enten malah kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan seorang apa tak betah. Enten malah kemungkinan sing ijabah donga niku. Kenapa tak donga niku kok diundur ora ndang di paring-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus donga-donga niku demen. Niku. Dua-dua lagi demen ya. Kan jenengan lek demen karo cewek ngene niku Joko perawan. Mas guyon-guyon ngoten. Sah karo ndi bukuku sah. Gampang. Abi ora sah, lara sesuk ae wae. Pengen krungu lek ala ngoten niku lho nggih. Mergo suarane kok enak men ngoten. Indah. Suara dungane wong mukmin iku lek donga niku direkam teng langit indah. Mulane kali Allah taala gak dituru-turuti ben donga terus iku. Iki dibe hiburane malaikat iki ngoten. Mulane dadi dijabahi larang iku kok. Mulane iki jek leren-leren istiqomah mau. Niku kemungkinan ya, kemungkinan-kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika donga dipun paringa kesadaran ingkang luas. Dipun paringana tata kramane donga.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Krasim Media.
2: Inspiratif dan informatif.

0: Five, four, three, two, one.
1: Sahabat Transmedia, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyatakan tengah mempertimbangkan pendirian posko trauma healing guna membantu pemulihan mental masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Namun, sahabat Transmedia, langkah itu dipastikan tidak akan diambil terburu-buru demi memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menambah beban bagi tim relawan di lapangan. Sebagai bentuk komitmen nyata, Gubernur Kofifa Indar Parawangsa dijadwalkan terbang langsung ke NTT untuk memantau langsung penanganan pasca bencana serta memastikan distribusi logistik dari Jawa Timur berjalan lancar. Demikian info terkini bersama saya Fatur. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat pagi. Salam Rasmi ini, gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan pagi hari ini ya? 23 Agustus 2026. Sudah mendekati September lagi Satras Media. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan pagi hari ini. 4 jam ke depan sampai jam 10 nantinya Fatur akan hadir dengan berbagai informasi. Ada juga teman-teman favorit yang akan Fatur hadirkan untuk kesempatan hari ini ya. Banyak sekali tadi kegiatan-kegiatan untuk hari ini nampaknya ya. Soal Satras Media, Fatur ketika berangkat itu ngelihat di Tawangan Nom, di sini MT Haryono juga. Ini kegiatan-kegiatan jalan santai atau gerak jalan Satras Media. Jadi mungkin untuk kamu yang nanti sedang gerak jalan, jalan santai, Fatur juga ingin minta bantuan dong ya. Minta informasinya, kirim-kirim video, kirim-kirim informasi baik situasi terkini arus lalu lintas di sekitarnya atau mungkin situasi terkini di sekitaran tempat gerak jalan, monggo nanti bisa kirimkan saja langsung via WhatsApp ya di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Fatur tunggu untuk kesempatan pagi hari ini. Yang mau gerak jalan jangan lupa sabun mandinya, mandi dulu ya.

0: Nyuwun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung.

0: Foto cara jangkep bisa diwaca ning kemasane bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun, 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi, dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar.

0: tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Power Play. Rasim Media. Inspiratif dan informatif.

Media Insurat dan Informatif ya, gimana kabarnya saat Rasmi ini untuk kamu di kesempatan pagi hari ini, masih semangat bernovator ya. Tentunya untuk sahabat Rasmi Media yang mungkin pagi hari ini beraktivitas di sekitaran area Kabupaten Magetan, Fatur berpesan kepada kamu untuk hati-hati ya, terutama di area kota, karena memang ada beberapa daerah atau tempat, kecamatan, kelurahan yang melaksanakan jalan santai saat Rasmi Media. Fatur pantau dari sekitaran area Asabri ya. Jadi memang kalau untuk sekitaran area Asabri sendiri ini terpantau masih lengang ya, saat Rasmi ini berhubung ini juga hari Minggu dan rata-rata juga sudah jam segini, tapi biasanya sudah ramai ya saat Rasmi ini. Nampaknya masih lengang untuk kesempatan pagi hari ini ya, 1-2 kendaraan yang melintas dengan cuaca yang memang cerah saat Rasmi ini. Jadi faktor berusaha pada kamu untuk selalu hati-hati, utamakan keselamatan dan juga tentunya hati-hati dicek kondisi kendaraan saat Rasmi Media. Selain dari sekitaran Asabri, Fatur juga ingin memantau sekitaran Pasar Sayur Kabupaten Magetan seperti apa untuk Pasar Sayur. Nah ini dia ya, nampak ya saat Rasmi Media di sekitaran Pasar Sayur, di perempatan Pasar Sayur ini dari arah MPP ya, dari arah kota terpantau ada jalan santai dari masyarakat Magetan. Jadi tentunya untuk kamu hati-hati bagi sahabat Rasmi Media yang akan melintas di sekitaran area Pasar Sayur Kabupaten Magetan untuk kesempatan pagi hari ini. Kalau Fatur juga lihat dari Ranipuri ya, Jalan Yusudarso, Car Free Day nampak masih sepi untuk kesempatan pagi hari ini karena rata-rata juga pada ikut agak jalan-jalan santai ya. Jadi tentunya tetap selalu hati-hati bagi sahabat Rasmi Media dimanapun itu kamu berada ketika beraktivitas di sekitaran area Ranipuri, terutama di area kota ya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan juga selalu stay safe dimanapun itu.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kok ngene bakal arep gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
1: Tapi piye cara masangnya, Mbak? Aku ora ngerti. Pasang iklan-iklannya ini aku gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Sendinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi, ya toh. Di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbak Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
1: Catet aku baru ki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

0: Headlines News。
1: Sobat resmi di ancaman kebakaran hutan dan lahan membuat kewaspadaan di Kabupaten Ngawi ditingkatkan. Terlebih dari 91 dari total 213 desa atau lebih dari 40% wilayah desa di Kabupaten itu merupakan kawasan desa hutan. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 1799 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Rasim Media.

0: sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Pahlawanku. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bisa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Memiliki nama lahir Kusno Sosro Diharjo, Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar semasa SD hingga tamat. Ia tinggal di Surabaya. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semasa hidupnya dikaruniai 8 anak dari istri Fatmawati, mempunyai anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Dari istri Hartini dikaruniai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, perempuan keturunan Jepang, mempunyai anak Kartika. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
3: Got

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
6: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif, semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
7: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,